0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, nomor 2 masih stay tune di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita lanjut lagi ya ngobrolin brand-brand legendaris bareng Ronald nih. Nah, barang yang ketiga ini juga gak kalah epic, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi tinggal di rumah dan tugasnya nih, ada tugas khusus biasanya. Kalau anak-anak, misalnya kalau anaknya banyak, ada salah satu anak nih yang tugasnya khusus disuruh-suruh sama orang tuanya buat ngurusin air. Pasti hafal banget deh sama kalimat ini. Air di toren abis nih, tolong nyalain sanyonya dong. Waduh. Ayo ngaku teman Pro 2, pasti kata sanyo itu kan sering banget nih diucapin di rumah kamu. Padahal ya teman Pro 2, kalau kita cek mesin pompanya secara langsung nih, kalau misalnya iseng-iseng aja nih, misalnya kamu udah pulang ke rumah nanti teman Pro 2, entah dari kuliah, sekolah ataupun tempat kerja kamu, coba kamu cek langsung di mesin pompanya di belakang rumah, itu mereknya ternyata bukan sanyo dong teman Pro 2. Karena belakangan ini mesin pompa air emang banyak mereknya ya. Tapi entah kenapa nih, di banyak daerah, contohnya di Indonesia aja, bahkan di kota-kota gede ya teman Pro 2, alat menyedot air itu selalu dipanggilnya atau dilabelin namanya adalah sanyo. Padahal ya, aslinya nih teman Pro 2, Ronald kasih tahu ini, sanyo itu adalah nama merek elektronik raksasa asal Jepang yang kebetulan dulu mesin pompa airnya itu emang laku keras di Indonesia. Dan lucu banget ya kalau diinget-inget nih teman Pro 2, saking kuatnya brainwash dari brand ini, banyak orang yang baru melek dan sadar pas udah dewasa. Oh, Sanyo tuh nama merek ya? Kirain emang bahasa Indonesianya pompa air itu adalah Sanyo. Salah, kamu kemakan jebakan Batman nih teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu udah sadar, berarti besok-besok gak usah nyebut namanya Sanyo lagi, biar gak bingung gitu. Sebut aja mesin pompa air yang benar secara KBBI ya. Karena dari fenomena Sanyo ini, Ronald jadi sadar gitu tentang satu insight ataupun makna dari apa namanya kesalahpahaman ini tuh. Saat sebuah produk berhasil jadi andalan dan ngebantu banyak kehidupan sehari-hari kita selama bertahun-tahun, ternyata nama mereknya itu bisa nempel jauh lebih kuat di kepala masyarakat daripada nama barang aslinya sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia nih.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: secret I try to hide, but I can't have you.
1: Wah teman Pro 2, makin siang makin seru aja nih bahasannya ya, bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau dari tadi kita bahas air sama pasta gigi nih, sekarang kita geser dikit deh ke area dapur. Tempatnya area kekuasaan ibu-ibu sejagat raya. Coba deh teman Pro 2 iseng buka lemari dapur atau apa ya, rak piring deh di rumah kamu. Pasti kamu bakal nemuin tumpukan kotak makan plastik yang secara otomatis nih bakal langsung kamu sebut dengan nama Tupperware. Iya enggak teman Pro 2? Ngaku deh. Soalnya Ronald juga begitu teman Pro 2. Jadi kotak bekal legendaris ini tuh auranya ternyata kuat banget. Kalau kamu bawa bekal ke kampus ataupun ke kantor ya pakai wadah ini, terus wadahnya hilang atau ketinggalan, waduh, urusannya bisa panjang sama ibu kamu di rumah. Padahal nih teman Pro 2, kalau kita perhatiin lebih jeli lagi ya, belum tentu semua wadah plastik yang ada di rumah kamu itu mereknya bener-bener Tupperware loh. Kadang mereknya tuh beda, tapi namanya tetap disamaratain sama kita. Tapi fun fact-nya nih, kenapa kejadian ini bisa terjadi di tengah masyarakat kita? Karena teman Pro 2, selama bertahun-tahun Tupperware ini udah ngebangun image dan identik banget sebagai wadah makanan yang paling berkualitas, awet, dan jadi andalan ya buat dibawa ke sekolah atau tempat kerja. Dan bahkan juga dia tuh membawa inovasi di zamannya saat itu dengan varian warna dan ukuran nih teman Pro 2. Dan saking legendanya, nama ini tuh akhirnya bermutasi nih jadi istilah umum buat nyebut semua wadah makanan plastik, walaupun tipenya apapun tetap disamaratain dengan nama Tupperware teman Pro 2.

Dan dari kisahnya Tupperware ini ya teman Bro 2, kita bisa tahu nih, kadang kekuatan sebuah merek itu bukan dinilai cuma dari seberapa bagus kualitas produknya aja ya, tapi diukur juga dari seberapa sukses mereka berhasil masuk dan menjadi bagian dari rutinitas dan kebiasaan masyarakat sehari-hari. Jadi clear ya teman Bro 2, buat besok-besok sebutannya kotak bekal. Tapi udah banyak sih orang-orang sekarang nyebutnya kotak bekal ya, udah bukan Tupperware lagi. Dan ini udah bagus lah teman Bro 2, berarti menuju ke arah yang lebih baik gitu. Karena biar gak bikin bingung penjual, pembeli, supplier, juga produk-produk juga ya. Karena semuanya kalau misalnya kita sama ratain dengan nama produk, itu jadinya bingung gitu. Kategorinya kan harusnya masuknya ke dalam kotak bekal atau kotak makanan, kenapa jadi kategorinya masuknya ke nama merek gitu. Jadi clear sekarang teman Pro 2, kalau kita misalnya nyebut kotak bekal atau kotak makanan, ya kotak bekal atau kotak makanan aja, jangan jadi Tupperware lagi. Tapi kalau misalnya ngomongin Tupperware nih teman Pro 2, kamu pernah ada cerita lucu gak sama kotak bekal ini? Kalau Ronald sih ya udah langganan banget nih disemprot sama istri. Karena kotak bekal Ronald sih emang namanya benar-benar dari, bukan namanya sih tapi mereknya emang benar-benar dari Tupperware. Dan selalu ketinggalan tiap mau dibawa pulang dari kantor nih teman Pro 2. Ya mau gimana lagi kan teman Pro 2, namanya juga manusia gak sih?

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah dengar sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kita udah bahas barang-barang yang ada di dalam rumah. Sekarang Ronald mau ajak teman Pro 2 nih melipir sedikit keluar rumah atau ya ke jalan raya ya bisa dibilang. Jadi buat kamu yang anak motor atau suka banget nih sama otomotif, pasti tahu banget dong sama brand asal Italia yang satu ini. Kira-kira ada yang tahu nggak nih teman Pro 2? Coba tebak dulu nih. Bukan SMK teman Pro 2, beda ya. Ini dari Italia, bukan dari Indonesia. Yes, benar banget yang itu. Jawabannya adalah Vespa dong. Bukan SMK, tapi Vespa ya teman Pro 2. Kendaraan yang dari dulu tuh sampai sekarang pesonanya itu gak pernah luntur dan selalu kelihatan keren buat dipakai jalan-jalan, buat dipakai hangout, buat dipakai touring. Itu keren banget loh teman Pro 2. Tapi nih, di balik semua kekerenan yang udah Ronald bilang tadi, kamu sadar gak sih teman Pro 2? Banyak banget nih ya dari kita yang suka otomatis nyebut sebuah skuter berdesain klasik atau bisa dibilang bergaya retro itu dengan sebutan Vespa nih. Bahkan ya, ada motor matic zaman sekarang dari merek lain yang kebetulan bodinya membulat dan juga bernuansa klasik, sering banget dibilang Vespa-Vespaan atau ya disebut aja Vespa gitu biar gampang. Padahal jelas-jelas logo di dalam motor tersebut bukan logonya Vespa nih. Dan ini tuh sama kayak bisa dibilang kalau misalnya itu roda 2, berarti sama kayak bisa dibilang Mini Cooper ya teman Pro 2. Itu kan desainnya khas banget, membulat seperti itu. Dan sejauh ini sih kalau Mini Cooper belum ada ya mobil-mobil yang mirip dengan ciri khasnya Mini Cooper itu sendiri. Tapi kalau memang Vespa ya bisa dibilang banyak banget yang udah mirip. Bahkan kalau Vespa kan itu menggunakan bensin ya teman Pro 2 bahan bakarnya. Nah bahkan nih ada motor listrik juga yang bentuknya juga hampir mirip dengan Vespa, saking berkarakternya nih. Jadi fun fact-nya juga, desain khas Vespa yang timeless dan super ikonik inilah yang bikin orang-orang tuh langsung mengenali bentuknya nih. Saking kuatnya karakter visual motor ini tuh, otak kita tuh langsung ngasih label duluan ke bentuknya, meskipun kita belum ngecek logo aslinya dari jarak yang dekat. Jadi dari jauh aja kalau misalnya bentuknya udah membulat seperti itu, kita pasti langsung sebut, ih itu orang naik Vespa. Padahal ya teman Pro 2, secara bahasa Indonesia sebutannya bukan Vespa tapi skuter. Tapi Vespa itu kan nama merek, bukan nama kategori dari motornya. Yang benar adalah skuter ya teman Pro 2. Kalau misalnya skuternya matic ya skuter matic namanya. Dan insight buat di poin yang Vespa ini buat kamu teman Pro 2, buat Ronald juga sih sebenarnya. Jadi ketika sebuah merek tuh punya identitas atau ciri khas yang sangat-sangat kuat nih, masyarakat tuh seringkali langsung mengasosiasikan seluruh kategori produk atau gaya barang tersebut nih dengan nama satu merek aja. Dan ini hebat banget menurut Ronald. Ini ngebuktiin ya bahwa merek tersebut berhasil membuat mahakarya visual yang secara visual aja kita tanpa harus lihat detail mereknya, kita langsung bilang bahwa itu adalah Vespa. Padahal yang benar itu adalah motor dengan kategori skuter ya teman Pro 2. Jangan salah lagi setelah dengar siaran Ronald ini.

0: waktunya kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.

Yes, teman bro 2, gak kerasa obrolan kita dari tadi udah muter-muter bahas banyak banget brand legendaris yang ternyata lebih terkenal daripada kategori barangnya nih. Dan kalau kita tarik kesimpulan bareng-bareng nih ya, teman bro 2, fenomena merek masuk ke bahasa Indonesia sehari-hari ini sebenarnya sesuatu yang menurut Ronald sih luar biasa ya. Gimana ceritanya coba merek bisa menggantikan nama asli dari barang tersebut loh. Dan ini kenapa? Karena ternyata nggak semua merek itu sehebat dan sekaya apapun mereka beriklan ya, bisa mencapai posisi sespesial merek-merek tadi yang udah Ronald bahas ya. Bahkan sampai menusuk ke dalam hati dan lidah masyarakat Indonesia nih. Dan biasanya ada beberapa faktor penentu kenapa merek ini tuh bisa menang telak. Yang pertama nih teman pro 2, mereka itu jadi pelopor alias pertama kali ngenalin produk itu di kategorinya nih. Misalnya aja contoh nih ya teman pro 2, misalnya aja kendaraan roda 2. Di beberapa daerah ya, biasanya kan kita nyebutnya motor teman pro 2. Nah di daerah Sumatera, itu nyebutnya ada di salah satu daerah di Sumatera, kalau nggak salah di Medan ya teman pro 2, mereka sebutnya Honda dong. Mungkin karena di daerah tersebut tuh yang masuk pertama kali motor itu adalah merek Honda tersebut, makanya disebutnya jadi Honda gitu. Yang kedua nih, produknya beneran dipakai sama banyak banget orang dalam waktu yang sangat lama. Ya mungkin contohnya tadi adalah Aqua dan juga pompa air yang namanya Sanyo tadi ya. Karena dipakai sangat lama dan terbukti juga tahan lama untuk di zamannya teman pro 2. Dan yang ketiga, namanya tuh enak dan gampang banget buat disebutin, gak susah gitu namanya. Kalau misalnya kayak tadi odol itu kan gampang banget ya disebutin ya, daripada pasta gigi dua kata, mending satu kata odol gitu. Walaupun itu salah ya teman pro 2, lebih baik kita ngomongin pasta gigi karena nama bendanya memang pasta gigi. Odol itu adalah nama merek. Dan akibatnya teman pro 2, otak kita tuh lebih milih jalan pintas buat nginget nama mereknya dibanding nama produk aslinya yang kadang kepanjangan kayak tadi. Padahal sih kalau misalnya dipikir-pikir ya, kepanjangan juga enggak, cuman ya lebih simpel disebut ya, mau gimana lagi kan udah terbiasa di lidah gitu. Tapi sedikit-sedikit lah teman pro 2, kita ubah kebiasaan tersebut untuk ke arah yang lebih benar lagi supaya bahasa Indonesia tuh bisa dipakai dengan lebih baik lagi dalam berkehidupan di masyarakat. Dan seperti yang udah Ronald bilang tadi, makanya jadilah nih kalau misal dirumusin ya, jadilah nih rumus sakti ini. Jadi Aqua untuk air minum kemasan, odol buat pasta gigi, Sanyo untuk pompa air, Tupperware buat semua wadah makanan emak-emak ya, dan sampai Vespa nih buat segala jenis skuter klasik. Nah itu udah jadi rumus sakti tuh teman pro 2. Dan rumus ini yang coba kita ubah ke arah yang lebih benar lagi. Dan kalimat kunci yang bisa Ronald bagikan di obrolan kita di hari ini ya, ketika sebuah merek tuh berhasil masuk secara alami ke percakapan sehari-hari di masyarakat kita, itu berarti merek tersebut bukan cuma sekedar dikenal aja teman pro 2, tapi udah berevolusi menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan banyak orang. Tapi Ronald tidak membenarkan hal tersebut karena lebih baik kita menggunakan bahasa-bahasa yang memang baku dan juga terbukti udah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,5.

Wah teman produen, ya terasa banget ya waktu berjalan begitu cepat, bahkan tanpa disadari ini sudah jam 9 lewat 13 menit. Kita over 13 menit nih teman produen. Dan seru banget obrolan kita soal fenomena nama merek yang tanpa sadar nih sering kita pakai setiap hari, seolah-olah itu adalah nama barangnya yang beneran secara bahasa Indonesia. Mulai dari minum aqua, sikat gigi pakai odol, nyalain sanyo, bawa bekal tupperware, sampai riding pakai Vespa. Pak nih, ternyata itu semua adalah kata-kata yang lumayan tersesat. Walaupun masyarakat di Indonesia juga paham gitu bahwa ini odol tuh ya pasta gigi, sanyo tuh ya alat pompa air gitu, tupperware ya tempat makan gitu. Padahal kita juga ngerti, tapi ya dilemanya sih begitu ya teman bro dua. Dikomunikasikan yang penting lawan bicara kita ngerti apa yang kita maksud gitu. Cuman Ronald sekarang sih berupaya biar bahasa-bahasa ini bisa dibenerin lagi gitu kedepannya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan pastinya setelah dengerin obrolan ini, kamu tuh jadi lebih sadar kan kalau ternyata banyak kosakata receh yang sering kita ucapkan sehari-hari itu awalnya bermula dari nama sebuah brand di perusahaan. Nah sebelum berganti segmen, sekarang saatnya Ronald bacain hasil polling Instagram yang udah Ronald buka di Instastory kita dari jam berapa tuh ya? Dari jam 7 pagi tadi nih teman bro 2. Dan ternyata dari pertanyaan Ronald yang Ronald lempar ke kamu nih, apapun barangnya nyebutnya tetap mereknya. Paling sering nyebut yang mana nih teman bro 2? Dan ternyata mayoritas dari teman bro 2 memilih Aqua nih, yang harusnya disebutnya air mineral dengan perolehan 60%. Sementara di peringkat kedua itu diisi oleh opsi 2 dan 3, yaitu odol yang merupakan yang benernya adalah pasta gigi, dan tupperware yang benernya adalah kotak bekal dengan perolehan masing-masing 20% nih teman pro 2. Emang sih ya, yang milih Aqua nih valid banget, karena emang kalau misalnya ke toko atau enggak, bukan ke toko sih, ke supermarket gitu, toko bangunan enggak bakal dikasih Aqua. Kalau misalnya ke supermarket, ke warung-warung gitu ya yang ada di komplek ataupun di pinggir jalan, pasti kita ngebutnya, "Bu, beli Aqua dong." Nah, itu kan harusnya bilang, "Bu, beli air mineral dong." Nah, gitu ya teman pro 2. Kalau misalnya besok-besok misalnya kamu lagi touring atau misalnya kamu lagi aus pulang dari kantor, pulang dari kuliahan atau habis berkegiatan, mungkin pulang dari PKB teman pro 2 malam-malam lagi aus, ya nyebutnya sekarang kita benerin dengan cara, "Bu, mau beli air mineral." Setuju ya teman pro 2? Yes, setuju dong. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ikutan voting. Semoga awal hari Senin kamu ini menyenangkan ya teman Pro 2, kerjaannya atau kuliahnya juga menyenangkan, dan juga yang pastinya jangan cuma menyenangkan tapi juga produktif dong teman Pro 2. Dan tentunya dapat insight baru nih dari bahasan kita pagi ini. Dan setelah ini teman Pro 2, Ronald masih akan nemenin kamu. Jadi jangan ganti frekuensi radio kamu dulu. Tetap di lock aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 udah masuk ke jam 9 lewat 29 menit. Itu artinya hampir 30 menit lagi kita akan mendengarkan Indonesia Raya. Dan di sela-sela jam itu ya, kita masuki segmen Kita Indonesia. Dan kita akan memilih untuk membahas tentang satu musik skena yang musik paling keren nih, yang original gangster di zaman dulu alias anak senja pada zamannya. Dan original gangster ini maksud Ronald bukan gangster dalam arti yang sesungguhnya ya teman. Teman Pro 2 ini perkumpulan lah orang-orang musik gitu, skena musik di zaman dahulu, yaitu musik roncong yang ternyata punya sejarah yang super unik nih setelah Ronald cari tahu. Jadi bagi kamu yang mungkin belum tahu apa itu musik roncong atau bahkan belum tahu juga sejarahnya dari musik roncong ini, nih Ronald kasih tahu ini ya teman Pro 2. Jadi jauh banget sebelum musik ini populer di berbagai kalangan masyarakat urban, semua ini tuh ternyata bermula pada tahun 1661. Pasca sebuah kapal marinir Portugis karam dan penumpangnya itu dibuang, mungkin ini dipindahkan ya teman Pro 2, oleh Belanda ke Kampung Tugu yang ada di Jakarta Utara. Jadi ini di Jakarta Utara ya tugunya ya, bukan tugu yang ada di Jogja teman Pro 2, jangan salah paham. Nah teman Pro 2, karena penumpangnya itu dipindahkan sama Belanda ke Kampung Tugu yang ada di Jakarta tersebut, dan karena kondisi daerah tersebut dulunya itu sangat terisolasi ya, jadi komunitas Tugu ini akhirnya memutar otak untuk mengusir rasa bosan yang melanda mereka nih. Jadi mereka tuh memahat batang kayu untuk dijadiin sebuah gitar tiruan khas Portugis nih, yang menghasilkan bunyi yang unik. Bunyi unik itu ya bunyi khasnya musik roncong ya teman Pro 2, tidak bisa Ronald contohkan pakai mulut nih sayangnya. Dan sehingga dari sanalah nama keroncong ini resmi lahir, dan mereka tuh jadikan ini sebagai sarana hiburan yang sangat menyenangkan saat itu. Dan namun nih teman Pro 2, walaupun ini musik roncong ini lahirnya dari Kampung Tugu yang ada di Jakarta, tapi keseruan ensemble keroncong Tugu ini ternyata tidak berhenti di Jakarta aja. Karena memasuki awal ke-20, genre musik ini tuh langsung menyebar ruas dan juga viral ke berbagai daerah di wilayah Indonesia khususnya. Seperti ke kota Surabaya lewat pertunjukan teater komedi, hingga menyebar masif melalui Piringan Hitam, ada juga jadi OST film layar lebar, dan juga siaran radio dong pastinya. Dan makanya teman Pro 2, pesan Ronald buat kamu hari ini ya, adalah jangan cuma tahu dengerin lagu-lagu kekinian aja yang terkadang bikin galau seharian nih. Tapi coba deh dengerin dan apresiasi musik legendaris Nusantara ini, yang membuktikan kalau modal gabut ternyata saat itu dapat memancing kreativitas yang bisa menghasilkan mahakarya yang super keren dan juga abadi nih. Yuk teman Pro 2, kita kurangin nih kadar galaunya, kita naikin semangatnya sekarang juga, dan pastikan kamu tetap fokus menjalani sisa hari yang luar biasa ini sambil terus ditemenin sama lagu-lagu terbaik pilihan Ronald selanjutnya. Tapi sayangnya teman Pro 2, untuk Pro 2 Denpasar kita tidak memiliki, bukan kita tidak memiliki sih, tapi tidak diprogram untuk memutarkan musik-musik roncong. Tapi kalau misalnya kamu pengen request lagu-lagu keroncong, kamu bisa banget untuk berpindah sedikit dulu ke Pro 4 Denpasar ya teman Pro 2. Di sana kamu bisa langsung request lagu-lagu keroncong. Kalau misalnya di sini kita dengerin dulu lagu-lagu yang bikin semangat kita naik di hari Senin ini.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam menelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, teman Pro 2, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan masih nyambung nih sama obrolan kita barusan soal asal-usul keroncong dari Kampung Tugu yang ada di Jakarta Utara. Ternyata perjalanan genre musik ini beneran kayak plot twist di film-film loh, teman Pro 2. Karena bayangin aja, musik yang awalnya lahir dari hasil nongkrong dan gabutnya pelaut Portugis di abad ke-17 ini sukses berevolusi jadi identitas musik paling Indonesia yang keren banget. Kalau dulu keroncong cuma merambat dari pinggiran Jakarta bahkan sampai ke dalam keraton, sekarang tuh ya musik ini udah gampang banget kamu temuin di panggung festival kekinian nih. Dan kesuksesan luar biasa ini pastinya tidak lepas dari peran para maestro legendaris kita, mulai dari Mbah Gesang di sang pencipta lagu yang familiar kita dengar judulnya yaitu Bengawan Solo, yang saking hitsnya bahkan sampai dijadiin lagu wajib di sekolah-sekolah di Jepang loh teman Pro 2, sampai Ibu Waljinah nih, sang ratu keroncong yang bikin lagu melankolis kayak walang kekek, jadi candu banget nih buat didengar berkat cengkok Jawanya yang khas dan mendalam. Walaupun nih teman Pro 2, musik keroncong ini mungkin tidak familiar atau bahkan sedikit sekali pementasannya di Denpasar bahkan di Bali, tapi kita sebagai warga Indonesia wajib tahu sih warisan dari Nusantara ini. Dan ternyata supaya warisan super keren ini tidak hilang ditelan zaman ya teman Pro 2, para musisi lintas generasi juga terus berestafet menjaga kelestariannya sampai sekarang. Karena ada Ibu Sundari Sukojo yang rajin banget nih ya bikin konser tunggal, sampai-sampai dia ini mendirikan Yayasan Keroncong Indonesia, sampai musisi zaman now kayak Endah Laras yang jago banget nge-mix keroncong sama elemen musik jazz nih, dan teater buat menarik perhatian anak muda kayak kamu. Jadi ada keroncongnya itu di mix sama style-style musik jazz, terus juga diaplikasikan di dalam panggung teater nih teman Pro 2. Jadi disitulah musik keroncong ini berevolusi, beradaptasi terhadap zaman. Makanya pesan Ronald buat kamu teman Pro 2, jangan pernah malu memutar-mutar lagu daerah. Bahkan di Bali juga puterin lagu daerah juga jangan pernah malu teman Pro 2, karena memang itu adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Dan juga teman Pro 2, jangan selalu tertutup untuk mempelajari budaya lain. Walaupun memang lebih banyak di sini karena Ronald siarannya di Denpasar, pastinya banyak orang Bali dong. Dan gak menutup kemungkinan juga kalian sebagai orang Bali mempelajari budaya-budaya lain yang ada di wilayah Indonesia lainnya, seperti layaknya Ronald yang asalnya dari Jakarta tapi sekarang sedang menikmati banget mempelajari budaya yang ada di Bali nih. Dan teman Pro 2, karena sekarang udah jam 9 lewat 51 menit, ini saatnya Ronald harus pamit undur diri dulu nih teman Pro 2, karena Ronald udah nemenin kamu dari jam 5 subuh tadi ya. Dan sesuai janji Ronald bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi, tapi 10 menit sisanya itu bakal diisi

dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Kalau misalnya kamu gak percaya teman Pro 2 sama omongan Ronald, gak apa-apa gak dipercayain. Emang banyak banget sih yang gak percaya omongan Ronald, padahal semuanya fakta nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu gak percaya, kamu pantengin terus aja nih 95,3 FM sampai jam 12 malam nanti. Kalau misalnya siarannya mati di luar kendala teknis nih teman Pro 2, atau tidak ada yang siaran, langsung aja kamu datang ke Jalan Hayam Muruk di gedungnya RRI Denpasar, langsung aduin jam segini kok gak ada yang siaran ya Pak di Pro 2 nih. Nah gitu aja ya teman Pro 2, tapi ini dengan catatan di luar kendala teknis. Kalau misalnya lagi ada kendala teknis, ya harap maklum aja ya teman Pro 2, ada tim di balik sana yang bakal memperbaiki supaya kita bisa mengudara lagi menemani kamu. So teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hayam Muruk 70 dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu dari jam 5 subuh tadi, ingin pamit undur diri dulu. So bye bye teman Pro 2, dan yang terakhir dari Ronald apa? Bukan terakhir sih untuk hari ini, tapi besok-besok masih banyak lagi teman Pro 2. Dan seperti biasa Ronald kasih love you all untuk semuanya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Fakta Loh.
1: Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

0: Bu Seri, di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Teman terbaik.

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

0: Pemirsa Pusat Vulkanologi
1: Kak,
0: dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
2: 95,3 FM.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Girls, I saw Shayla and stuff, and maybe we had too much tequila. Actually, yeah, we definitely had too much tequila, because I don't know why we were playing on your phone right now. I'm gonna just block you.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Teman terbaik.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku wedu ning kare pasir ngelebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Tahu nggak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.
1: Teman terbaik.

0: Ouch. Ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
0: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: tua ini. Jangan boleh mengurus aku.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu makan tiram mentah di restoran seafood? Nah, yang bikin tiram ini spesial adalah kenyataannya bahwa kamu sebenarnya lagi makan hewan yang masih hidup. Beneran deh, tiram yang disajikan di atas es dengan lemon itu sebenarnya masih hidup waktu kamu makan. Mereka gak disembelih atau dimatikan sebelumnya. Kalau tiram yang udah mati sebelum disajikan, rasanya bakalan gak enak dan bikin sakit perut karena ada bakteri yang berkembang. Gini nih faktanya, tiram biasanya dibuka cangkangnya sekitar 30 menit sebelum disajikan. Selama itu mereka masih hidup dan bernafas. Tiram punya sistem yang namanya adductor muscle yang bikin mereka bisa nutup cangkangnya rapat-rapat kalau merasa terancam. Jadi ingat ya, next time kalau kamu makan tiram mentah, kamu sebenarnya lagi nyantap makhluk hidup yang fresh banget. Itulah yang bikin tiram mentah punya rasa laut yang khas dan tekstur yang unik. Buat pencinta seafood, ini pengalaman makan yang gak ada duanya.
0: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: gotta play it safe, no face, no case.
1: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usah tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
2: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
1: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
2: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek ini bagus banget.
1: Oh ya? Wah, boleh tuh. Yuk.
3: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
4: Teman terbaik.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri."

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.
2: FM, teman terbaik kamu.

Ya, selamat siang teman berdua. Senang banget nih Tia nemenin kamu di siang hari ini ya. Semoga kamu happy teman berdua. Apalagi siang hari ini adalah hari purnama juga. So teman berdua, untuk kamu yang sembahyang di siang hari ini, semoga dilancarkan semuanya. Amin swaha. Dan hari ini juga hari odolan di RRI teman berdua. Jadi nih Tia juga pakai pakaian adat hari ini. So teman berdua, biar makin seru, nanti Tia bakalan update info spesial buat kamu. So don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girls? Huh? Well, here's a little preview.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan

0: berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, reset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman Nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kamp Pondok Tanggui, dan Kamp Pondok Leke. Ketiga kamp tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

0: of the day.
1: Gak pede ketemu temen gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal. Yaitu sebelum tidur malam ya.

0: sampah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar.

Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Dipenjelaskan dari kawasan Metropolis, Hamburg 70, Denpasar. Good afternoon, teman produ. Kamu ditemenin sama aku, Mita Wulandari. And of course, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. Dan seperti biasa, teman produ, selama sejam ke depan kita bakal masuk ke section informasi lokal. Which is, kamu bakal dapetin informasi menarik, anything yang terjadi di sekitaran kita, khususnya tentang ekonomi dan juga segala jenis permasalahan sosial begitu ya di sekitaran kita Tambon Pro 2 ya. Well, buat kamu juga yang demen banget dengerin siaran kita, jangan lupa untuk dengerin di website rri.co.id and don't forget to download our special apps RRI Digital. Kamu bisa download di App Store dan juga Play Store Tambon Pro 2. Satu lagi, aku enggak akan bosan-bosan buat ngingetin kamu, jangan lupa juga untuk follow social media kita. Ada di Instagram, di Facebook, di X dengan username yang sama di RRI Pro 2 Denpasar.

adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum erupsinya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

0: Power, the power, power. Papalado.
1: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengin aku Minta Ulendari. Di hari gini ya, ini ekonomi yang apa-apa serba mahal, punya rumah sendiri sering banget dianggap ayolah cuma mimpi begitu ya, mimpi lo ketinggian bagi kita anak muda. Tapi sebelum Pro 2 ini ada kabar yang mungkin ngebuat hal itu jadinya oke, ini bisa kita realisasikan bareng. Tidak ya sekedar impian semata teman Pro 2. Karena pemerintah resmi memperpanjang tenor KPR subsidi sampai maksimal 40 tahun. Efeknya apa nih? Jadi cicilan rumah subsidi jadi lebih ringan, bahkan bisa kamu mulai dari sekitar 500 ribuan aja per bulan. Dengan bunga tetap sama ya 5% selama masa kredit. So meskipun nantinya suku bunga acuan bakalan berubah, cicilan dari KPR subsidi ini tetap aman teman Pro 2. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan 350 ribu unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan sudah ada ya itu listing-listing, pokoknya gaji yang di bawah 8 juta itu termasuk berpenghasilan rendah teman Pro 2 ya. Harapannya makin banyak orang termasuk kita di generasi muda yang baru mulai bekerja atau membangun rumah tangga punya kesempatan memiliki rumah sendiri begitu ya. Dan kalau cicilannya lebih ringan tapi jangka waktu yang lebih panjang, menurut kamu ini jadi solusi yang membantu kah atau justru ngebuat utang kita begitu ya, atau kita ngutang sama negara terasa terlalu lama nih teman Pro 2?

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu teman Pro 2 pecinta wisata bahari atau mungkin demen banget ya traveling ke pantai, ke laut yang ada di Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi dengan Gili Trawangan. Yes. Dan tahu enggak teman Pro 2, kalau majalah wisata Travel Plus Leisure baru aja menobatkan 3 pulau tersembunyi di Asia Tenggara sebagai destinasi wisata terbaik dunia. And yes, salah satunya adalah Gili Trawangan dari Indonesia. Pulau ini dipuji karena punya pantai berupa pasir putih yang wow banget ya. Air lautnya super jernih, sampai spot untuk snorkeling and diving yang jadi favorit wisatawan dari berbagai negara. Dan selain Gili Trawangan, ada juga Pulau Mabul di Malaysia dan Kondau di Vietnam. Correct me if I'm wrong ya untuk pronunciation-nya. Dan ketiga pantai ini masuk ke daftar hidden gem terbaik ya. Of course ya, masuknya Gili Trawangan ke daftar ini semakin ngebuktiin kalau wisata bahari di Indonesia memang gak kalah keren ya dari beberapa ratus ribuan berapapun itu wisata bahari di dunia sana ya. Dan kalau disuruh untuk milih liburan begitu, apalagi sekarang juga udah mulai masuk ke libur sekolah, kamu harusnya sih ya tertarik untuk menikmati sunset di Gili Trawangan teman Pro 2, karena masih dekat Indonesia daripada jauh-jauh ke Malaysia apalagi ke Vietnam ya teman Pro 2. Well teman Pro 2, buat kamu yang pengen dapetin informasi menarik kayak gini, kamu saja di sini aja ya di Pro 2 dan Pasar teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

kita mau Pro 2 yang masih joinnya di sini di RRI Pro 2 di Denpasar. Segitu dulu informasi lokalnya, nanti kita bakal kembali di jam 5 sampai jam 7. Dan nanti ya teman Pro 2 di jam 4 sampai jam 5 kita bakal berdialog ria ya. Kira-kira ngobrolin apa sama siapa di sini aja ya. Dan jangan lupa untuk pantengin Instagram kita karena di sana aku bakal nge-share flyernya buat kamu. Dan kita juga ada live via Facebook di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2 bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Momentum libur sekolah tahun 2026

Nah, membawa angin segar bagi sektor pariwisata Bali. Sejumlah destinasi wisata mencatat kenaikan jumlah kunjungan, dorong tidak hanya oleh musim liburan, tetapi juga penyelenggaraan atraksi budaya yang menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Manajer Operasional The Bloom Garden, Angga Antika, mengatakan kunjungan wisatawan ke objek wisata di kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan menunjukkan tren positif sepanjang Juni tahun ini, tahun 2026. Rata-rata kunjungan harian meningkat dari sekitar 493 orang per Mei kemarin menjadi 512 orang per hari selama Juni. Menurut Angga, peningkatan tersebut dipengaruhi momentum libur sekolah sekaligus penyelenggaraan dari Parade Gabungan dan Belaganjur yang berlangsung sejak 20 Juni hingga 9 Agustus 2026 nanti. Kegiatan itu melibatkan desa adat Pengempon, kawasan Ulun Danu Beratan sebagai upaya melestarikan budaya sekaligus menarik minat wisatawan. Beralih ke informasi selanjutnya, Taman Pro 2. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 yang diperingati hari ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut menyoroti pentingnya kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam tumbuh kembang anak. Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Bali, Dr. Agus Wayan Murjani Yase, kepada RRI mengatakan kehadiran ayah perlu dimaknai sebagai keterlibatan aktif dalam setiap tahapan tumbuh kembang anak. Peringatan Harganas sendiri diharapkan menjadi pengingat bahwa kehadiran ayah dalam pengasuhan merupakan bagian penting dalam membangun keluarga yang kuat serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Demikian informasi di sore hari ini, Teman Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: afternoon tea.
1: Afternoon tea.
0: Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Dan Temum Pro 2 di afternoon tea. Kali ini aku gak sendiri, Temum Pro 2 ya. Sudah hadir 3 orang, ini mahasiswa hukum ya, dari Universitas Warmadewa, Temum Pro 2. Dan kali ini Temum Pro 2 kita ngobrolin topik yang aku yakin sehari-hari kayak sering banget ya kita melihat timeline segala macam tentang bullying Temen Pro 2 ya. Apalagi ya zaman now kita suka banget nongkrong begitu ya, terus dengarlah celetukan atau candaan yang sebenarnya bikin risih ya Temen Pro 2. Tapi semua orang malah ketawa dan bilang, "Aduh, baperan banget sih lo." gitu ya Temen Pro 2. Oke, kali ini topiknya adalah stop bullying, kenali batasnya, cegah tindakannya dan atasi bersama Temen Pro 2. Ya, of course kita barengan teman-teman dari Warmadewa Moot Court Community FH Universitas Warmadewa. Sudah ada Ari Diah dan juga Gerald hari ini, teman Pro 2 ya. Selamat sore teman-teman.
1: Halo, sore kak.
0: Oke, teman-teman ini pada habis kuliah semua apa gimana nih?
1: Kalau aku habis KKN sih kak, kebetulan.
0: Habis KKN? Yeah. KKN di mana, di Denpasar tapi?
1: Kebetulan KKN-nya di Karangasem, di Desa Bebandem.
0: Karangasem? Yeah. Kalian bertiga di Karangasem berarti apa gimana nih?
1: Beda-beda kak.
2: Kita berdua kebetulan habis dari ada kegiatan kak.
0: Oke. Tapi kalian dari angkatan yang sama?
3: Beda kak?
0: Beda. Beda, semester berapa yang paling tua ini?
1: Semester 6 kak.
0: Paling tua, ya, baik. Sisanya semester berapa, Gerald sama Ari?
1: Ari semester 6,
2: Gerald juga.
3: Semester 4.
0: Oke. Jadi Gerald ini paling bontot ceritanya ya. Baik ya. Mengenai topik, waduh ini bullying kayaknya udah dari zaman pide begitu ya, dari dulu ya. Kita ngobrolin tentang bullying, tapi masih juga Temen Pro 2 ya. Tapi aku pengen nanya dulu nih ke dia deh ya. Boleh gak sih di-share ke Temen Pro 2 begitu ya, kenapa topik bullying ini rasanya masih jadi concern yang penting banget untuk diangkat dan diobrolin ke anak-anak muda zaman now. Gimana dia?
1: Oke. Thank you Kak Mita. Sebelumnya kalau misalnya menurut aku kenapa topik ini tuh masih sangat relevan untuk kita bahas itu karena kita tidak bisa memungkiri ya di kehidupan sehari-hari itu ada, bahkan tanpa kita sadari pun diri kita sendiri kadang gak sengaja gitu menjadi pelaku dari bullying itu sendiri kayak gitu Kak Mita. Dan di lingkungan sekitar kita pun kadang menormalisasikan hal itu karena tidak mengetahui ini sebenarnya udah masuk ranah bullying atau belum, seperti itu sih Kak Mita.
0: Iya. Atau mungkin bahasa gaulnya backhanded compliment.
1: Iya, benar.
0: Iya, bilang, "Aduh, kamu cantik banget deh, tapi kok kayak gendutan ya?" Ya gitu ya. Backhanded compliment banget tuh Temen Pro 2 sering banget ya. Itu juga sudah ranahnya membuli ya, Temen Pro 2 ya. Oke, sekarang kita ke Gerald ya, menurut kamu di dalam pergaulan sehari-hari atau dimanapun itu ya, di kampus, tongkrongan, kenapa ya sering banget tindakan bullying justru dibungkus dengan candaan dan mereka pasti ngobrol, "Ah, bercanda kok, kamu baperan," gitu. Dan itu merupakan bentuk keakraban. Bagi kamu gimana tuh Gerald?
3: Sebenarnya begini, untuk pembahasan seperti itu saya rasa kita bisa lihat dari candaan yang dibungkus dalam bullying. Jadi mereka menutup suatu bullying dengan candaan. Mereka belum tahu apakah candaan mereka ini melebihi batas atau tidak. Mungkin bagi orang yang mereka bully, mereka senyum-senyum saja, tapi dalam hati kan belum tentu.
0: Iya, gitu. Betul.
3: Jadi saya rasa ada batasnya. Kalau misalnya ini memang candaan, memang itu candaan. Tapi kalau misalnya ini sudah melewati batas dan tidak menerima, tidak diterima langsung oleh si yang dibully, betul, pasti dia memang tersenyum, tapi dalam hatinya belum tentu.
0: Iya gitu. Betul, we never know. Temen Pro 2 ya, tadi yang ngobrolin tentang garis batas ya. Kita beralih ke Ari kalau gitu ya. Nah ini selaku anak hukum ya, kacamata hukum atau mungkin dari aturan gak tertulis begitu ya secara sosial, sebenarnya di mana sih garis batas yang membedakan kalau kalimat itu atau perbuatan ataupun ucapan yang dilontarkan udah bukan candaan lagi, melainkan sudah masuk ke kategori bullying atau perundungan? Gimana nih Ari?
2: Oke, kalau dari kacamata aku sendiri kak ya, bullying itu mungkin bisa masuk ke dalam ranah bullying itu sendiri langsung ketika mereka orang-orang yang sering membuli seperti itu, yang bercandaannya berlebihan ke teman-temannya, itu mungkin bisa langsung masuk ke ranah pribadi atau juga merugikan orang lain itu sendiri, Kak. Seperti itu, Kak, mungkin kalau dari pandangan kacamata aku sendiri, Kak.
0: Merugikan orang lain begitu ya. Cuman kan kita nggak tahu begitu ya. Kita harus kayak punya common sense yang kayaknya enggak deh begitu ya. Oke, langsung ke dia deh. Kalau orang-orang kan pasti punya sensitivitas atau mungkin kayak boundaries yang beda-beda ya, apalagi dia sendiri cewek nih. Maksudnya lebih sensitif ya, lebih perasaannya lebih aduh kena banget begitu ya. Menurut kamu gimana caranya kita nih biar tahu kalau ternyata candaan kita, obrolan kita udah masuk ke ranah bullying dan gak buat orang lain ngerasa terluka nih, gimana nih dia?
1: Mungkin kalau misalnya dari aku itu caranya berusaha lebih peka sama sekitar sih. Terus kalau misalnya memang udah selesai ngomong, pasti kita gak sengaja enggak gitu, ih kayaknya itu udah menyakiti hati orangnya deh atau enggak. Kadang dari reaksi orangnya mungkin agak sedikit menghindar atau enggak tiba-tiba diem atau mungkin berubah mukanya. Dari situ kan kita pasti udah enggak, wah ternyata kita nih omongan kita nih salah deh tadi gitu. Seperti itu sih, Kak Mita.
0: Salah satunya adalah ngelihat gerak-geriknya kita pasti punya kepekaan yang lebih sebenarnya ya, cuman karena udah ngerasa ya udahlah kan sohib gue gitu ya udahlah ya gitu. Enggak bisa teman pro dua kalau kita bergaul memang ada beberapa garis batas tegas begitu ya. Intinya kayak aturan enggak tertulis ya teman pro dua ya. Dan kita sekarang beralih ke gerak lagi ini ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, bahkan sering ya fenomena pelaku bullying ini sebenarnya enggak sadar kalau dia sudah membuli orang. Begitu ya, sering banget. Dan kalau menurut Gerald sendiri, kenapa ya orang itu atau selaku si pelaku bullying ini enggak sadar kalau dirinya adalah pelaku? Menurut kamu gimana nih?
3: Sebenarnya kalau kita lihat itu sebagai kebiasaan yang dibuat oleh pelaku. Jadi candaan-candaan yang dia buat mungkin menurut dia itu diterima oleh orang-orang sekitar, entah itu oleh korban atau oleh saksi. Tapi ternyata perbuatan atau perkataan yang dia lantunkan mungkin saja menyakiti, entah itu untuk si korban atau untuk si saksi, karena untuk korban akan mempengaruhi bagaimana dia untuk bersosialisasi, dan untuk saksi pasti dia akan trauma dengan apa yang dilihat.
0: Iya, gitu. Benar, karena kebiasaan ya. Dibiasain banget ini dia teman produknya, memang perlu jadi perhatian kita semua ya. Sebenarnya kalau kita ngobrol tentang bullying tidak hanya terfokus pada korban aja ya. Kalau based on obrolan kita hari ini, peta pelaku juga perlu nih kita teliti lagi nih, kita lihat-lihat. Oh, ternyata based on kebiasaan, based on karakter begitu ya. Dan apalagi juga kalau kita ngobrolin bullying ini kayak udah kemana-mana ya, tidak hanya ya udah di tongkrongan aja, segala macam pun juga di social media atau cyberbullying ya. Ini sering banget didapati oleh teman-teman juga begitu ya, teman pro 2. Tapi yang kita sering lihat adalah orang-orang itu mendapatkan bullying atau mungkin cemooh pakai fake account. Itu yang nggak bisa kita lacak ya. Kalau menurut Ari gimana nih ya terkait ruang digital ya, karena kita ngobrolin tentang cyberbullying segala macam, apalagi pakai fake account kan nggak bisa kita lacak ya. Gimana pendapat Ari ngelihat fenomena ini?
2: Oke, kalau sebenarnya untuk cyberbullying itu sudah banyak kita lihat ya, Kak ya, sering banget di Instagram, TikTok ataupun nanti mungkin di YouTube pun juga pasti ada, Kak ya. Oke, jadi yang mungkin bisa kita lakukan selaku orang yang awam nanti mungkin kalau misalkan kita nanti menerima suatu bullying atau cyberbullying itu di ranah media sosial, nanti mungkin kita bisa langsung ke pihak yang berwenang, Kak, mungkin bisa ya. Dan juga karena memang di zaman sekarang yang memakai media sosial itu kan bukan hanya kita orang dewasa, Kak ya. Pasti juga ada anak-anak yang memakai media sosial seperti itu. Jadi ada juga yang namanya perlindungan anak di sana, ada juga undang-undangnya. Dan juga nanti kalau misal pun cyberbullying ini nanti bisa kedepannya pasti ada yang sampai ke kekerasan fisik, Kak, seperti pengiriman barang-barang aneh gitu ke rumah. Seperti itu nanti bisa kena juga nanti yang namanya tindak pidana seperti itu, Kak.
0: Itu dia teman pro 2 ya. Sebenarnya cyberbullying ataupun bullying ya in general ya, ini sangatlah kompleks. Kita tidak bisa melihat dari satu sisi yang oke, itu adalah candaan yang segala macam, nggak bisa teman pro 2 ya, karena memang sudah ada payung hukumnya sendiri teman pro 2. Apalagi sampai tadi disebutkan sama Ari ada mengirim benda-benda yang nggak lazim segala macam begitu, itu juga bisa kena pidana ya teman pro 2. Jadi berhati-hatilah dengan jarimu dan mulutmu juga ya teman pro 2. Oke, kita udah kenalan ya di sesi pertama tentang topiknya ini ya, sudah jelas kalau bullying ini adalah salah satu begitu ya perbuatan dan kekhawatiran kita semua yang ternyata sangat-sangat kompleks dan sering banget terjadi di pergaulan kita ya teman Pro 2. Maka dari itu kita akan break dulu, nanti di sesi kedua ketiga akan lebih mendetail lagi teman Pro 2 yang ngebahas seperti apa sih realitasnya begitu ya, dan cara-cara untuk menghindari ya, mengobati mungkin ya, siapa tahu teman Pro 2 ada kayak punya luka batin begitu ya gara-gara dibullying sama temannya sendiri. Kita bisa dengar pesan dari teman-teman ini ya. Di sini aja teman Pro 2 di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

0: masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulendere, dan masih kita ngebahas topik yang sama teman Pro 2 tentang bullying ya. Kalau tadi di section pertama kita udah kenalan dulu ya, sebenarnya apa aja sih yang terjadi, yang sering terjadi begitu ya, fenomena ya seperti apa. Dan di section kedua kita bakal ngebahas dari perspektif hukum dan realitas yang ternyata salah satu dari narasumber kita ini pun mengalami juga teman Pro 2 ya. Oke, kita nanya dulu ke Gerald nih. Gerald tadi cerita soalnya ya off air sama kita teman Pro 2. Ternyata Gerald juga pernah mendapatkan bullying berupa diskriminasi begitu ya. Atau kita ngomongnya rasis begitu ya sama teman-teman kita teman Pro 2. Boleh Gerald diceritakan begitu ya, kok bisa kamu mendapatkan diskriminasi seperti ini? Silakan.
1: Baik, jadi ceritanya begini. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif Universitas Paramadewa, dan saya merupakan mahasiswa perantau dari Manggarai, tepatnya di Ruteng. Saya jauh dari NTT sampai di Bali untuk mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Sampingnya di Bali, saya hampir satu bulan susah untuk mendapatkan kos, apalagi di dekat kampus. Dikarenakan pada saat itu banyak kejadian-kejadian atau kegaduhan-kegaduhan yang dibuat oleh oknum-oknum dari orang timur. Nah, pada saat itu banyak teman-teman dari Bali menolak kami, menolak kehadiran kami karena mereka katakan semua orang timur banyak melakukan kegaduhan di Bali. Nah, itu jawabannya membuat saya sedikit kecewa juga karena kami yang tidak tahu apa-apa, kami yang datang betul-betul untuk belajar. Sampai di sini malah diberikan suatu tanggung jawab yang sebenarnya bukan tanggung jawab kami. Karena kami tidak tahu apa-apa. Kami datang hanya untuk belajar, bukan untuk membuat masalah. Sampai hampir satu bulan untuk mendapatkan kos, jadi susah untuk dapat kos. Jadi memang waktu pada saat itu beberapa kali pindah-pindah kos dengan saudara juga, karena itu banyak yang menolak karena kami orang timur. Dan jujur saja, tidak semua orang timur melakukan tindak pidana atau kegaduhan yang sering terjadi pada saat ini.
0: Betul-betul. Nah, ini dia tamu Pro 2 ya. Jadi kalau kita ngobrolin tentang bullying, tidak ya sekedar itu backhanded compliment, tapi diskriminasi terhadap Sara ya, itu juga termasuk teman Pro 2 ya. Sangat disayangkan sebenarnya, apalagi banyak teman-teman yang sampai berlomba-lomba kuliah di Bali begitu ya. Bahkan banyak juga teman-teman aku pribadi yang dari timur, mereka susah dapat kerjaan di Bali gara-gara itu oknum ya. Tidak semua teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita ngobrolin tentang orang timur, wah bermasalah, enggak teman Pro 2, itu hanya oknum begitu ya. Jadi dibiasakan kita harus cari tahu dulu nih ya, tujuan mereka datang ke Bali apa. Apalagi mereka sudah jelas nih, iya kita mau bekerja di PT ini sebagai ini, apalagi calon mahasiswa, kita mau kuliah di Universitas Paramadewa jurusan ini, kapan kuliah, kuliahnya kan sudah jelas ya. Itu beda cerita dengan yang mungkin hanya sekedar datang ke Bali berbondong-bondong. Biasanya mereka tuh komunitas begitu ya, banyak gitu ya. Sampai akhirnya ya begitulah teman Pro 2 ya. Dan kita mau nanya ke Ari ini. Kalau Ari ini adalah bagian dari subdepartemen non litigasi begitu ya. Bisa dijelasin enggak nih mungkin bentuk-bentuk bullying di sehari-hari ya, seperti apa aja? Dan kira-kira beberapa dari bentuk bullying yang mungkin nanti disampaikan sama Ari, apakah bisa dilaporkan dan berujung pada konsekuensi hukum pidana? Silakan Ari.
2: Oke, mungkin tentu bisa ya dari yang dikatakan oleh kakaknya. Jadi dalam bullying itu ada mungkin ada beberapa yang namanya bullying, dari verbal, fisik, dari diskriminasi, dan juga ada yang juga namanya cyberbullying. Nah, dalam bullying itu sendiri, mungkin jika nantinya langsung menuju ke ranah fisik, mungkin itu nanti bisa lebih menuju ke ranah hukum pidana dia, kakak. Jadi di sana kalau misalkan nanti kekerasan itu fisik, seperti kekerasan fisik dan juga mungkin melukai orang lain, dan juga selanjutnya juga ada cyberbullying yang dimana nantinya ada berurusan dengan undang-undang ITE, yaitu nantinya ada di undang-undang nomor 1 tahun 2024 yang dimana nantinya undang-undang ITE itu nanti pasti ada konsekuensi tersendirinya juga. Dan tentu juga dalam apa namanya, lingkungan pendidikan juga pasti banyak ya juga ada yang namanya bullying seperti Gerald tadi. Jadi pasti ada juga yang namanya Permendikbudristek, yang dimana nanti ada di sana permen atau peraturan menteri yang mengatur mengenai kekerasan dalam lingkungan pendidikan seperti itu.
0: Iya, ya ternyata buntutnya panjang banget teman-teman. Apalagi kalau misalkan sudah ranahnya UU ITE segala macam, itu kayaknya nggak bisa di restoratif justice ya. susah ya. Kalau begitu ya, susah ya teman-teman ya. Jadi memang harus berhati-hati dengan jarimu, dengan mulutmu juga ya, teman Pro 2. Oke, Kak Ari. Nah, Ari enggak udah deh, dia deh sekarang ya.
3: Iya.
0: Dia aja ya. Karena dia ini adalah kepala departemen diklat dari Warmedia Mood Court Community. Kalau dari kalian sendiri pastinya mungkin beberapa kali sudah memberikan edukasi begitu ya. Edukasi hukum ke sesama mahasiswa di lingkungan kampus atau mungkin orang-orang di luar kampus juga agar mereka ini paham begitu ya tentang tindakan mulai dari bullying bahkan sampai ke pengancaman, penganiayaan verbal segala macam. Kalau sejauh ini kalian sudah ngapain aja nih mungkin dari program kerja kalian, silakan.
3: Kalau misalnya dari program kerja kita baru pertama kalinya sih ini untuk siaran, tapi kalau misalnya untuk publikasi itu kebetulan ada Literasipedia namanya Kak, mungkin boleh dari teman-teman Pro 2 kepoin IG kita wmcc.fh. Biasanya kita per bulan itu ada upload Literasipedia, program kerja kita kebetulan langsung dinaungi oleh Departemen Diklat. Itu biasanya kita ngambil isu-isu hukum apa yang lagi hangat, terus habis itu kita bahas dengan bahasa yang sederhana. Jadi teman-teman yang mungkin bukan orang hukum gitu bisa mengerti kayak gitu. Terus kalau misalnya terkait bullying itu sebenarnya seperti yang dikatakan Ari ya Kak ya, itu ada beberapa bentuknya, itu ada bullying verbal itu melalui kata-kata. Jadi seperti yang Kakak dari tadi bilang, jagalah mulutmu, itu adalah salah satu bentuk kita berhati-hati dalam kekerasan bullying secara verbal. Terus ada kekerasan bullying fisik juga, itu misalnya mendorong atau memukul, itu udah termasuk dari bullying verbal. Terus ada dari Gerald tadi ada diskriminasi, itu juga udah termasuk dalam bullying ya. Terus habis itu ada juga yang namanya kekerasan di sosial. Jadi misalnya kita dari etika sopan santun itu juga udah termasuk ke bullying Kak, kayak gitu.
0: Iya iya benar ya. Dan ini juga sering banget nih, terkadang ada beberapa orang yang mungkin menjadi saksi begitu ya. Kalau ada orang menjadi korban bullying segala macam. Ini kita beralih ke Gerald ya. Kalau misalkan ada seorang yang ternyata dia ini menjadi saksi jelas-jelas di depan mata sendiri nih, ngelihat orang didiskriminasi segala macam, tapi dia memilih diam, nggak ngapa-ngapain. Kira-kira kalau secara hukum si saksi ini apakah bisa ikut terseret juga apa gimana nih?
1: Sebenarnya kalau di sini kita bisa lihat dari bagaimana dia melihat kejadian tersebut. Kalau memang benar-benar dia tidak sengaja ataupun hanya sepintas untuk datang itu belum bisa dilibatkan dalam dalam permasalahan ini. Tapi kalau misalnya dia sudah tahu dan mau permasalahan tersebut, dia bisa dilibatkan sebagai saksi. Dia bisa dimintai keterangan untuk permasalahan tersebut. Jadi begitu.
0: Jadi kita harus ngelihat juga ya based on condition saat itu seperti apa ya. Tidak serta-merta oke, kamu saksi, belum tentu teman Pro 2 ya.
3: Mungkin sedikit nambahin Kak Meta, kalau misalnya sebagai saksi yang mungkin sering aku rasakan ya dari pengalaman aku, ada perasaan bersalah ketika kita ngelihat orang dibully tapi kita gak ngapa-ngapain, kita diam aja. Pasti di dalam diri kita kayak, ya ampun kok tadi aku diem aja ya, kok aku gak ngelakuin apa-apa. Gimana kalau misalnya aku yang di posisinya dia, gimana tuh perasaan kita seperti itu sih Kak Mita?
0: Iya, lebih ke common sense masing-masing jadinya ya. Taman Prodo itulah tentang humanity. Memang kita harus peduli juga, walaupun mungkin sering banget ya aku mendengar obrolan, ya kan itu urusan dia, ya ngapain kita ikut gitu ya. Jadi kesannya ngapain ikut campur begitu ya Taman Prodo. Jadi memang ada kayak aduh serba salah di sini ya. Cuman balik lagi, kalau sudah jelas-jelas itu bullying ya, sampai mukul, sampai nampar segala macam, sebaiknya sih ya kamu yang melihat saat itu ya dirimu itu membantulah setidaknya, ngapain ngelerai kayak ngapain begitu ya teman Pro 2. Dan biasanya juga nih ada beberapa permasalahan yang menyangkut paut anak di bawah umur. Biasanya kalau anak mungkin yang sudah 17 tahun atau beranjak dewasa mungkin bisa ya kena pidana ya. Tapi kalau yang di bawah umur gimana? Ari gimana? Bisa kena juga? Apa mungkin ada kayak undang-undang khusus kayak anak di bawah umur atau gimana nih?
2: Kalau undang-undang khususnya itu tentu ada Kak ya. Ada perlindungan anak namanya di sana. Dan tentunya kalau misalkan memang seorang anak nantinya yang kena menjadi korban dari bullying tersebut, nanti ada yang namanya kita pengadilan. Nah, pengadilan anak itu biasanya nanti kita jangan takut untuk teman-teman berdua nantinya kalau misalkan punya adik atau anak atau gimana pun nanti ya yang kena bullying itu nanti untuk proses peradilan anak itu tersendiri itu tidak ada orang yang pernah tahu bagaimana jalannya persidangan tersebut, karena memang untuk persidangan anak itu ditutup Kak, seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi untuk apa namanya anaknya itu tersendiri itu tidak terkena bully lagi seperti itu.
0: Iya iya, intinya ada ya undang-undang yang memang mengatur ada khusus ya buat mungkin adik kamu atau keluarga kamu yang masih di bawah umur begitu ya, sekiranya menjadi korban bullying itu sendiri, teman Pro 2. Oke, sudah sangat lengkap, padat, jelas, bervolume hari ini ya obrolan kita teman Pro 2 ya. Nanti di sesi ketiga kita akan ngebahas lagi dan mendengar gimana pesan dari teman-teman sendiri ya terkait bullying ini ya, dan tindakan pencegahannya seperti apa buat kamu yang kepo di sini aja. Dan enggak lupa juga teman Pro 2, kita ada live di kanal Facebook buat kamu yang ada pertanyaan langsung komentar di sana, boleh banget. Stay tune di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Oh, oh, oh.

0: udah bunyi?
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Pompro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Nggak kerasa ya, kita udah di sesi terakhir ngobrol barengan teman-teman mengenai kasus bullying ini di Pompro 2. Kita udah tahu batasnya seperti apa, lalu hukumnya seperti apa. Sekarang saatnya kita ngebahas solusi ya, dan cara kita bareng-bareng untuk mencegah tindakan ini, dan gimana mengatasi bersama-sama sebagai support system bagi sama anak muda, teman Pro 2 ya. Oke, kita pertama ke dia dulu deh. Kalau dari dia sendiri ya, langkah sederhana apa sih yang bisa kita lakukan ya sebagai anak muda untuk mulai setidaknya membangun rasa empati dan menghargai perbedaan di lingkungan terkecil, mungkin dari lingkungan pertemanan begitu ya, atau di kelas deh, gimana dia?
1: Oke, kalau misal dari aku mungkin ini satu, yang pertama itu adalah kita harus lebih peka kak, itu adalah kuncinya. Kalau misalnya kita nggak peka sama orang lain, nanti ketika kita ada di posisi yang sama, itu siapa yang bakal membantu kita atau nolong kita atau nanti orang-orang tuh akan memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan mereka, seperti itu. Kalau misalnya kita nggak punya rasa empati, orang lain juga akan memperlakukan kita dengan rasa yang tidak empati juga, seperti itu. Tapi kan kalau misalnya dalam lingkungan pertemanan ya kak ya, kadang kita kan takutnya terlalu kaku gitu, nggak mau, nggak bisa bercanda atau terlalu baperan lah kayak gitu. Gimana sih caranya mungkin kita supaya nggak menjadi pelaku bullying, tapi kita juga tetap enjoy gitu dalam pertemanan, bisa berkomunikasi dengan baik sama teman-teman. Jadinya mungkin yang bisa aku sarankan itu adalah komunikasi. Jadi nanya misalnya ke teman, kalau misalnya aku ngomong kayak gini, kamu sakit hati nggak? Atau nggak? Misalnya kalau misalnya kalau aku bilang kayak gini, kamu gimana perasaannya? Kamu sakit hati nggak? Atau misalnya udah terlanjur nih, udah terlanjur kita ngomongnya menyakiti hati atau nggak body shaming gitu misalnya sama temen, setelah kita melontarkan pernyataan itu mungkin kita bisa make sure ke teman kita, tadi aku ngomongnya keterlaluan ya, kayak gitu. Itu sih kak.
0: Bener ya teman Pro 2. Dan selanjutnya kita ke Geral. Nah ini menyangkut yang tadi ya, kalau sekiranya kita ada ngelihat temen gitu ya, atau mungkin orang yang dirundung nih di depan mata kepala kita sendiri ya, kira-kira sikap pertama apa yang harus kita lakukan yang paling tepat, yang paling aman juga buat kita tentunya ya, agar nanti kedepannya kita nggak bisa dibilang wah itu udah ada saksi ya, kamu ngelihat tapi kenapa kamu diem gitu, gimana kira?
2: Jadi gini, kalau misalnya kita menghadapi atau melihat kejadian perundungan di sekitar kita, contohnya dalam lingkup pertemanan, kita tidak boleh hanya sekedar diam saja. Kita harus melakukan tindakan. Salah satunya apa? Mengatakan bahwa si pelaku perundungannya, bahwa apa yang kau buat itu sudah keterlaluan. Kita harus peringatkan kepada dia bahwa apa yang kau buat ini sebenarnya tidak bisa ditolerir lagi. Nah untuk korban, kita bisa katakan kita harus memberikan penguatan bagi dia. Kita harus memberikan kekuatan bahwa apa yang mereka katakan tidak bisa membuat anda kecil bagi mereka. Kata-kata dari mereka belum tentu membuat anda kecil di hadapan mereka. Karena candaan-candaan tersebut mungkin bagi pelaku bisa diterima, tapi dalam hati korban belum tentu.
0: Iya, benar gitu, ya teman Prodo, itu dia yang sering banget kita lupa, luput dari perhatian. Walaupun mungkin bilangnya ya udah bercanda bro, tapi kan kita nggak tahu ya apa yang deep down dirasakan di sini ya teman Prodo. Bagus juga tuh ya, kita harus memberikan pesan atau mungkin modelnya penguatan begitu kepada korban bullying. Ari deh, gimana caranya menjadi teman atau support system yang baik begitu ya, khususnya untuk korban bullying yang mungkin mereka ini sampai menutup diri, menarik diri dari pergaulan, gimana nih Ari?
3: Oke, mungkin yang pertama mungkin sekadar bercanda, enggak dong ya teman-teman berdua ya.
0: Betul.
3: Di sini kita bisa kenali tindakannya, cegah apapun yang nanti kedepannya dilakukan ditindakan oleh orang-orang sekitar kita, dan juga atasi secara bersama-sama seperti itu mungkin kak.
0: Iya iya benar ya, apalagi zaman sekarang teman Pro 2 sosmed udah luas banget dan banyak juga organisasi, komunitas atau mungkin dari kampus sendiri yang sudah menyediakan kanal khusus begitu ya, untuk pengaduan segala macam gitu ya teman Pro 2. Oke, terakhir boleh pesan begitu ya ke teman Pro 2 dari masing-masing teman-teman. Sekiranya mungkin masih ada nih tindakan pembulian khususnya di lingkungan kampus teman-teman sendiri seperti apa, dan terakhir boleh disampaikan lagi ya, di follow up lagi program kerja dari
1: Community
0: seperti apa. Silakan dari Ari dulu deh.
3: Oke, mungkin dari untuk teman-teman Pro 2 yang ada di rumah ataupun nanti yang mungkin sedang mengendarai kendaraan di mobil mendengarkan kita di RRI Pro 2 dan Pasar, mungkin di sini jangan takut untuk menjadi berbeda, tentunya di lingkungan kuliah, sekolah, ataupun dimanapun, jangan takut menjadi berbeda, dan juga jangan sampai menjadi pelaku dan juga jangan sampai nantinya kita memberikan contoh yang buruk kepada lingkungan kita sekitar, bahkan untuk adik-adik kita yang masih kecil, jangan sampai menjadi pelaku kedepannya nanti, seperti itu Kak, mungkin.
0: Oke, thank you Ari. Okay. Selanjutnya dia.
1: Oke, buat teman-teman yang lagi dengerin, teman-teman Pro 2, mungkin kita semua yang ada di sini dan teman-teman semuanya, kita sama-sama merefleksikan dirilah gimana tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari, karena bullying ini bukan cuma tanggung jawab pelaku ataupun korban, tapi tanggung jawab kita semua. Kita juga berperan supaya kita tidak menormalisasikan hal yang salah dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu Kak. Thank you.
0: Oke, thank you. Iya, dia terakhir Gerald.
2: Dari saya, terlebih khusus untuk teman-teman perantau, ingat kita telah keluar dari zona nyaman kita. Kita memiliki tujuan dan doa dan harapan dari orang tua, teman-teman terdekat, dari keluarga di pundak kita. Jadi ketika kita direndahkan, ingat masih ada doa dan masih ada Tuhan yang melindungi kita dalam perjalanan hidup kita. Jadi kalau misalnya kita telah mungkin terlibat ataupun kita menjadi korban atau pelaku dalam perundungan, ingat apa yang kau buat itu yang kau tuai.
0: Nah, quotes of the day by Gerald dan kawan-kawan ya. Oke, di follow up lagi dong program kerja kalian apa nih?
1: Ya, teman-teman Pro 2, jangan lupa follow Instagram umcc.fh karena kita dari Departemen Diklat itu biasanya buat program kerja literasipedia per bulan. Biasanya kita akan mengangkat isu-isu hukum apa yang lagi hangat. Jadi teman-teman yang mungkin bukan orang hukum atau enggak masuk ranah hukum kayak gitu, bisa lebih aware gitu sama apa sih yang lagi rame sekarang, terus dari perspektif hukum tuh seperti apa kayak gitu. Jadi tinggal baca literasipedia, dan literasipedia kita itu khusus variatif, jadi ada Q&A gitu nanti di Instagram story-nya. Jadi teman-teman boleh ikutin itu, dan itu ada hadiahnya.
0: Oh, hadiah.
1: Iya, benar.
0: Hadiahnya ini tiap kapan, tiap minggu kah apa gimana?
1: Kita biasanya 2 bulan sekali kan.
0: 2 bulan sekali. Iya, sekali. Oke, baik ya. Semoga keberuntungan menyertai. Amin.
1: Iya, jadi dipantau terus Instagram MCC ya, teman-teman.
0: Yes, oke, itu dia. Thank you so much ya untuk teman-teman, ada Gerald, ada Dia, ada Ari, sudah meluangkan waktunya hari ini. Apalagi dia jauh-jauh dari Karangasem. Oh my god, jauh banget guys ya. Itu dia teman-teman topik kita hari ini mengenai bullying ya. Jadi intinya bullying itu kompleks, buntutnya bisa kemana-mana. Jadi kita harus bisa jaga diri, jaga omongan, jaga jari kamu juga ya teman Pro 2. Itu yang paling penting. Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Kita bungkus karetnya 2 karena spesial banget topik hari ini. Tapi jangan kemana-mana, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. So make sure kamu jangan goda nanti frekuensi di sini ya. Jadi Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi

Ini teman Pro 2, kamu masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar, dan kita balik lagi ke section informasi lokal. So buat kamu teman Pro 2 yang pengen tahu ya, sekiranya di sekitaran kita terjadi apa aja ya, di sini aja kamu bisa dapat informasi menarik lainnya. Dan buat kamu yang demen banget dengerin siaran kita di RRI Denpasar, kamu bisa langsung cus ke website kita aja, rri.co.id. I mean like, hari ini keliling nyari radio, kamu di HP kamu aja udah bisa mendengarkan ya. Mau kamu sambil masak, sambil belajar, sambil berkendara mobil loh ya, kalau motor hati-hati jangan ya teman Pro 2. Atau kamu langsung aja download aplikasi kita di RRI Digital. Karena teman Pro 2 di sana udah lengkap banget. Selain kamu bisa streaming RRI tidak hanya Denpasar aja, tapi dari Sabang sampai Merauke, because this is Radio Republik Indonesia. Kamu bisa mendengarkan semuanya ya. Itu satu. Dua, kamu bisa dapetin informasi berupa berita yang paling-paling update literally dari Sabang sampai Merauke, di sana juga teman Pro 2 ya. Jadi no pusing-pusing untuk mendapatkan update, cuman di sana aja aplikasi RRI Digital.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih bagaimana secangkir kopi bisa sampai ke meja kita? Minuman yang jadi sahabat begadang ini punya sejarah yang panjang dan penuh petualangan. Berawal dari Ethiopia, seorang pengembala kambing bernama Kaldi menemukan kopi setelah kambingnya jadi lebih aktif usai memakan buah beri merah. Nah, dari sana, kopi menyebar ke Yaman, lalu ke Eropa di abad ke-17. Ya, meski sempat disebut sebagai minuman setan, sebelum akhirnya mendapat restu dari Paus. Kopi bahkan menjadi bahan bakar revolusi industri dan sumber energi tentara pada saat Perang Dunia. Di Indonesia, kopi dibawa oleh Belanda pada abad ke-18 dan kini menjadikan kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Dari secangkir kopi, lahirlah sejarah, peradaban, dan kebiasaan yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, kamu gimana nih? Sudah ngopi hari ini?

Buat kamu tuh Bom Brodo yang sering banget dengar istilah valuta asing atau bahkan punya rencana bepergian ke luar negeri, ada aturan baru yang perlu kamu ketahui nih. Bank Indonesia kini memperketat pengawasan terhadap aliran uang kertas asing yang masuk dan keluar Indonesia ya. Jadi mata uang apapun selagi itu adalah mata uang asing ya. Jadi di sini kamu memang prosesnya wajib melalui lembaga yang berizin. Kalau kamu membawa uang tunai asing dengan nilai setara 1 miliar rupiah atau lebih begitu ya. Contoh bisa bank atau penyelenggara penukaran valuta asing resmi Taman Pro 2 ya. Kebijakan ini tentunya dilakukan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mastiin nih transaksi dalam jumlah segede gambreng itu ya tetap transparan Taman Pro 2 dan sesuai aturan. Tujuannya tentunya bukan untuk mempersulit kamu, tetapi menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, lalu mencegah penyalahgunaan uang, dan memperkuat sistem keuangan yang ada di Indonesia. Jadi buat kamu yang mungkin akan bertransaksi biasa atau sekedar menukar uang untuk liburan, nggak perlu khawatir ya. Selagi ya untuk nominalnya di bawah 1 miliar rupiah, Taman Bro 2.

Kamu sudah dengerin RRI Produe Denpasar. Kabar baik teman Produe buat kamu nih, terutama yang tinggal di Bandung ya, atau sering bolak-balik ke Kota Kembang. Pemerintah menargetkan Bandara Husein Sastra Negara kembali ya melayani penerbangan mulai 17 September 2026 nanti. Selama ini ya, sebagian besar penerbangan komersial memang dipindahkan ke Bandara Internasional Kertajati ya, sehingga aktivitas di Husein jauh berkurang. Tapi pemerintah menegaskan bandara ini sebenarnya tidak pernah ditutup dan masih kok beroperasi, terutama untuk pesawat paling-paling atau propeller tamu Pro 2 ya. Kalau rencana ini berjalan sesuai target, tentu bakalan jadi kabar yang memudahkan banyak orang ya untuk mobilisasi. Soalnya lokasi Bandara Husein dekat banget dengan pusat kota Bandung, bisa menghemat waktu perjalanan dibandingkan kamu harus ke Kertajati. Nah, menurut kamu sendiri, kalau punya pilihan ya, lebih nyaman terbang dari bandara yang dekat pusat kota atau gak masalah menempuh perjalanan lebih jauh asal fasilitasnya lebih lengkap teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Telkom Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kita akan break dulu sebentar Telkom Pro 2 karena sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan Ponji Trisandi dan juga Azan Maghrib. So make sure Telkom Pro 2 jangan ganti-ganti frekuensi. Cuma di sini aja di 95.3 FM, your truly best friend.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air.

0: yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian riming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

teu-kite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita masih punya waktu lagi sebelum jam 7 malam Tempom Pro 2 di section informasi lokal. So make sure Tempom Pro 2 kamu jangan ganti frekuensi, cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Teman Pro 2 buat kamu yang aktif banget di social media, ada kabar terbaru yang perlu kita simak bersama ya. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkapkan kalau sekitar 4,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun sudah dinonaktifkan oleh berbagai platform digital setelah penerapan PP Tuntas. Ya, selangkah ini menjadi penanda teman Pro 2 ya, kalau platform mulai menjalankan aturan untuk mereka ini memberikan perlindungan yang lebih baik lagi bagi anak-anak di dunia digital. Gak hanya itu aja, sekitar 200 platform digital juga sudah menyerahkan penilaian mandiri kepada pemerintah, dan nantinya pemerintah akan mengevaluasi nih tingkat risiko masing-masing platform agar layanan yang mereka berikan semakin ramah dan aman untuk anak-anak. Jadi tujuannya tidak hanya sekedar membatasi akses aja, tapi juga mendorong platform supaya lebih bertanggung jawab dalam menciptakan ruang digital yang sehat ya. Menurut kamu, aturan seperti ini perlukah diterapkan lebih ketat lagi atau justru harus tetap memberikan ruang kebebasan bagi pengguna di bawah umur nih? Gimana menurut kamu, teman Pro 2?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

sama Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Well, karena udah jam juga ya, hampir jam 7 kita sudahi ngobrol ya sama Pro 2. Cuma tenang aja ya, nanti di jam 7 sampai jam 8 aku bakal ngasih info berupa filler kebudayaan Indonesia, because kita akan masuk ke section ini Indonesia. Oke, teman Pro 2, langsung aja pamitan sama kamu ya. Akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, aku minta Wulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiram langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra, teman Pro 2, dan waktu sudah menunjukkan pukul 8 tepat, saatnya teman Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Informasi pertama terkait Kabupaten Badung yang masih menghadapi defisit pasokan air bersih sekitar 1.200 liter per detik di tengah pesatnya pembangunan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Kondisi ini mendorong perlunya langkah strategis untuk memastikan kebutuhan air masyarakat dan investasi tetap terpenuhi, Tumum Perdua. Bupati Badung Tumum Perdua Iwayan Adi Arnawo meminta Perumda Air Minum Tirta Mangutama menghadirkan inovasi dan terobosan melalui diversifikasi sumber air serta optimalisasi pemanfaatan air permukaan Tumum Perdua. Menurutnya solusi jangka panjang ini Tumum Perdua diperlukan agar defisit air dapat diatasi seiring meningkatnya pertumbuhan akibat pembangunan yang terus berkembang Tumum Perdua. Beralih ke informasi selanjutnya, Tumum Pro 2, pemerintah Kota Denpasar melanjutkan penataan lapangan Arga Soka Pego Tumum Pro 2 pada tahun anggaran 2026 dengan pembangunan tribun penonton. Proyek lanjutan senilai 2,7 miliar rupiah ini diharapkan melengkapi fasilitas olahraga dan meningkatkan kenyamanan masyarakat Tumum Pro 2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja, mengatakan Tumum Pro 2 bahwa pembangunan tribun merupakan kelanjutan penataan yang dimulai tahun lalu Tumum Pro 2, dan menurutnya pelaksanaan proyek setempat disesuaikan agar lapangan tetap dapat digunakan untuk salat Idul Adha sebelum kembali dilanjutkan guna mendukung fungsi lapangan Arga Soka sebagai pusat olahraga dan aktivitas masyarakat. Demikian Tumum Pro 2 Info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu bakal Cakra arahkan ke Pro 2 RRI Jakarta karena hari ini ada music live chat seperti biasa, dan nanti di jam 9 Cakra bakal balik lagi buat nemenin kamu di Pro 2 RRI Denpasar. So don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh
1: sih.
0: Iya. Ah,
1: mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu loh.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC tuh harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu bener. Enak banget gak tau kenapa.
1: Betul, gue
0: setuju. Tapi itu juga yang bikin mager bangun.
1: Ya udahlah ya.
0: Yaudahlah.
1: Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, ya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin? Ya? Sekitar situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. 2020.
0: Agak
1: antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Yeah,
0: mungkin teman Brody yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Yoi. Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk yaudah lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuman lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit tau. Ya
1: sumpah susah banget. Bener. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat, pusing.
1: Main gitu. Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekali lagi rame banget. Wah,
1: gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Akhirnya gue tidak berewek-berewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang gue goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin.
0: Jadi seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola. FIFA.
1: Iya main FIFA. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat.
0: Baru gue mau tahu gitu.
1: Jangan pernah aja gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik nih mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api itu ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila itu, kuat banget ya.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya
0: ya di panggung ya.
1: Harus bener.
0: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke. Okay.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Enggak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya, kan? Benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham.
1: Oke.
0: Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Yang menyusup kan, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
1: Bener-bener.
0: Tiba-tiba bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Betul.
0: Oh wow, seru-seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya semangat gitu kan. Dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh gak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar?
1: Menurut lu gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue bukan pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Bener. Jadi
1: iyalah.
0: Kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Kok serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan. Kayak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya gak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah,
1: kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
0: Wah,
1: atau mungkin
0: lagi
1: sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Yoi. Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa ya? Kayak butterfly era. Enggak juga sih sebenarnya sih. Kayak jatuh cinta lah. Fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih?
1: Aduh.
0: Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, gak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Udah lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device lu. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima. Entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roa 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget dengernya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu. Cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak ah gue buat lagu ah kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget. Gokil.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman? Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Itu ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
1: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya tuh beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan, udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Sebenernya gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Ya, karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Enggak boleh
0: sama sekali.
1: Enggak boleh.
0: Judulnya pun enggak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum sabri wing segala macam, pokoknya enggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gue bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Gitu. Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orang itu kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Wow. Iya,
1: kayaknya bakal seru bangkitin sih. Semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru. Kita
1: sambil ngejim.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa anak? Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Sama Caleb J. Hey
1: yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Benar-benar asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, oke gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Di video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya?
1: Iya biasanya kan gitu mulu, gue bosen, gue pengen.
0: Gue kayak bilang, seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Iya, benar-benar. Entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice. Yes. Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Okay. Kali.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu. Kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Yes, itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Yeah. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih. Caleb,
1: main-main.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti EP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal EP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.

95,3 RRI Pro Denpasar, teman terbaik kamu. Balik lagi di jam 9 ini di Pro 2 RRI Denpasar. Setelah kamu ditemenin di Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Tadi ada music live chat ya, teman Pro 2. Sekarang Today's Recap barengan sama Cakra dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Kita bakal ngobrol-ngobrolin soal recap-recap hari ini gitu, teman Pro 2 ya. Dan semoga karena ini udah mendekati akhir bulan yang akhir banget, sekarang tanggal 29, besok tinggal satu hari lagi menghabiskan bulan Juni, teman Pro 2, dan lusa udah masuk ke bulan Juli. Jadi seperti biasa kita akan merecap-recap gitu ya, teman Pro 2, setiap hari sih ya di Today's Recap teman Pro 2. Tapi hari ini Cakra bakal ngobrolin soal ini teman Pro 2. Kalau misalnya di Indonesia, orang Indonesia itu kebanyakan yang Cakra jumpai itu punya nama panggilan gitu atau punya nama julukan. Setiap orang Indonesia yang Cakra temuin pasti at least minimal punya satu nama julukan teman Pro 2. Entah itu nama di keluarga ataupun nama di tongkrongan gitu ya, ataupun di teman-teman sekolah dulu, itu teman masa kecil itu pasti ada nama julukan ataupun nama alias lah istilahnya teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya cerita gitu ya, bahkan sampai sekarang udah gede tapi tetap dipanggil nama julukan, boleh banget ceritain ke Pro 2 teman Pro 2. Tinggal WhatsApp aja ke 0896200 39100 VN ya teman Pro 2, cerita kamu jangan di chat gitu teman Pro 2, karena kita sekarang ingin mendengarkan suara kamu teman Pro 2 sebagai pendengar RRI Pro 2 Denpasar. Atau teman Pro 2 kamu bisa DM aja ke sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar. Gak cuma di DM tapi follow juga ya teman Pro 2. Facebook ada, Instagram ada, di Twitter ada. Seru-seruan bareng Cakra malam ini teman Pro 2. Welcome to the show. You are listening RRI Pro 2 Denpasar.

Berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra dan masih ngebahas soal nama panggilan atau julukan sama seseorang tuh umur 2 waktu kecil gitu tuh umur 2. Karena Cakra ngebayangin gitu, kayaknya setiap orang yang Cakra temuin itu pasti punya julukan panggilan masa kecilnya ataupun at least punya nama julukan aja, minimal satu gitu tuh umur 2.

Nah, fenomena ini tumpur dua itu sangat umum di hampir semua budaya tumpur dua. Masalahnya sampai sekarang tapi belum ada penelitian global yang menghitung nih tumpur dua berapa persen manusia yang punya nama julukan atau nama alias tumpur dua. Kayak misalnya si kebo, si pinter gitu ya tumpur dua, ataupun nama-nama yang emang melekat dengan perilaku, biasanya diambil dari perilaku ataupun kegemarannya dia gitu tumpur dua. Si kebo ya mungkin karena suka tidur gitu ya, jadi ngebo gitu tumpur dua. Ataupun kalau misalnya cakra ya tumpur dua, cakra itu kalau di rumah dipanggil Bee Gees gitu, diambil dari band namanya Bee Gees gitu kan tumpur dua. Dulu ceritanya adalah karena orang tuanya Cakra, bukan, nenek kakeknya Cakra itu dulu suka banget dengerin Bee Gees itu sampai karena Cakra cucu pertama gitu, ya udah dipanggil Bee Gees aja gitu karena saking fansnya sama si band ini gitu tumpur dua. Nah, yang ada biasanya adalah penelitian pada kelompok tertentu. Misalnya sebuah studi terhadap siswa sekolah di satu negara menemukan bahwa sekitar 77% siswa punya julukan gitu tumpur dua. Artinya mayoritas mereka memang punya julukan, tapi masih ada 23% yang enggak punya julukan tumpur dua. Tapi dari 100% ada 70 sekian persen yang punya nama julukan, berarti hampir rata-rata semua orang punya nama julukan tumpur dua. Tapi buat kamu yang dengerin ini sekarang, gimana nih tumpur dua? Kamu relate gak sama yang Cakra bilang? Kalau misalnya setiap orang itu punya minimal satu nama julukan atau nama alias selain nama aslinya nih. Bisa kasih pendapat kamu di Pro2 RRI dan Pasar.

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, masih barengan sama Cakra Tumper 2 dan masih ngebahas soal nama alias, nama julukan seseorang Tumper 2. Karena Cakra yakin gitu ya Tumper 2, menurut keyakinan saya gitu Tumper 2, siapa orang pasti punya minimal at least satu nama julukan atau nama alias, nama masa kecil atau nama apapun itu selain nama aslinya Tumper 2. Ya walaupun belum ada data yang valid gitu Tumper 2 secara global yang bilang kalau misalnya seluruh orang di dunia ini punya nama julukan atau nama alias gitu ya Tumper 2. Tapi tadi udah dibilang ya Tumper 2 ada penelitian dari kelompok tertentu yang menunjukkan ada 77% siswa di sekolah di sebuah negara punya julukan Tumper 2.

julukan atau memberi julukan itu nomor 2 sangat kuat banget nomor 2. Bahkan bisa dibilang lebih kuat dibandingin dari banyak negara lainnya nomor 2. Tapi sejauh ini belum ada data nasional nih nomor 2 yang benar-benar menghitung persentase penduduk Indonesia yang punya nama julukan atau nama alias nomor 2. Tapi yang bisa kita lihat adalah dari berbagai penelitian daerah adalah bahwa julukan itu merupakan praktik yang sangat umum ya nomor 2. Yang banyak terjadi di kehidupan Indonesia itu nomor 2, kehidupan masyarakat di Indonesia itu nomor 2. Nah, penelitian di masyarakat Sasak nomor 2 menemukan bahwa nama panggilan atau julukan plesetan dapat dijumpai hampir di setiap perkampungan dan berfungsi mempererat hubungan sosial. Studi tentang sistem sapaan di Lombok juga menunjukkan nomor 2 bahwa julukan sering muncul berdasarkan ciri-ciri fisik, kegemaran, hubungan kekerabatan ataupun kedekatan sosial nomor 2. Nah, penelitian di Malang yang mana ini di kampung halamannya Cakra nomor 2 dan juga Sumatera Utara juga menemukan bahwa pemberian julukan ini merupakan praktik yang lazim di lingkungan masyarakat setempat. Tapi itu nomor 2, waktu Cakra di Malang yang ngasih nama Cakra nama julukan ke Cakra itu malah keluarga Cakra sendiri nomor 2. Kalau misalnya di sekolah gitu ya, atau mungkin karena masih kecil juga gitu, jadi nggak yang se apa ya, nggak sebebas itu kali itu nomor 2 untuk apa, untuk bergaul, berbaur gitu nomor 2. Kalau misalnya masih SD kan pulang sekolah paling mainnya di sekolah doang gitu. Kalau misalnya di rumah juga Cakra jarang keluar, jadi ya main sama anak-anak perumahan dan mendapatkan julukan itu tidak relate sama Cakra sebenarnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

Kayaknya itu nomor 2. Udah nurunin back sound tapi masih di mute. Aduh, parah emang. Ya itu nomor 2. Kita lanjut lagi sedikit nomor 2 terkait perkuliahan hari ini. Perkuliahan enggak tuh. Jadi itu nomor 2 Cakra hari ini ngebahas soal setiap orang gitu ya, itu nomor 2 terutama di Indonesia itu rata-rata walaupun enggak semuanya itu nomor 2 punya nama julukan atau nama alias minimal satu seumur hidupnya teman-teman berdua.

Nah, secara antropologis temu perdua di Indonesia seseorang sering punya beberapa identitas sekaligus. Misalnya nama resmi di KTP gitu ya temu perdua. Ada juga nama panggilan keluarga gitu. Seperti Cakra tadi temu perdua, kalau di keluarga Cakra dipanggil Bijis Plenten gitu. Banyak lah pokoknya kalau di keluarga ya temu perdua. Julukan di sekolah, apa ya? Cakra dulu jarang punya julukan di sekolah. Jarang banget sumpah. Bian paling, Bian. Aduh, terlalu bagus. Abis itu ada julukan di kampung. Kalau misalnya kamu memang mingle gitu ya, teman perdua di perumahan ataupun di perkampungan gitu. Sapaan berdasarkan jabatan itu juga bisa, teman perdua, Pak RT, Pak Guru, Pak Lurah gitu ya misalnya, teman perdua. Nama komunitas dan juga nama panggung gitu, teman perdua. Contohnya kalau misalnya ada orang namanya Sutrisno gitu, biasanya dikenal panggilannya Tris gitu. Apalagi kalau misalnya beliau menjabat jadi RT, ya dipanggil Pak RT gitu. Atau misalnya beliau secara fisik itu berisi gitu, bisa dipanggil Dut gitu, Pak Dut. Ada tuh yang kayak gitu tuh memperdua. Kadang-kadang sampai ada orang yang tetangganya sendiri gak tahu nama aslinya tuh memperdua, karena udah apa ya, udah terlalu melekat nama itu gitu ya. Kayak gitu tuh memperdua Pak RT gitu. Taunya Pak RT aja, gak tahu nama aslinya siapa. Nah, udah 52 menit lepas dari jam 9 juga nih teman perdua. Nanti jam 10 Cakar bakal balik lagi buat bawain kamu informasi penutup hari seperti biasa. Jadi buat kamu stay tune terus di Perdua RR dan Pasar, jangan pindah-pindah frekuensi. Di sini aja.

hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelunturan dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

Kita ucapkan selamat umur berdua kepada pemenang terpilih logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yaitu desain karya Fajar Novario, umur berdua asal Padang.

yang ini terpilih sebagai logo HUT ke-81 RI Tempur 2 Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Jadi logo resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sudah ditetapkan ya Tempur 2. Dan karya Fajar Novario dari Karsa Visual Merdeka Padang Sumatera Barat terpilih sebagai pemenang setelah meraih 44,73% suara dalam polling publik yang berlangsung pada 24 sampai 28 Juni 2026 kemarin Tempur 2. Desain nomor urut 2 tersebut Tempur 2 memperoleh dukungan terbanyak dari total 68.569 pemilih. Bentar. Perasaan masyarakat Indonesia enggak sedikit ini Tempur 2. Apakah kamu sudah ngevote kemarin Tempur 2? Semoga udah ya Tempur 2. Karena ini adalah momen yang bersejarah Tempur 2, karena ini baru pertama kali ya Tempur 2 kita bisa ngevote logo hari ulang tahun Republik Indonesia Tempur 2. Dan mengusung tema kolektif sinergi bertumbuh Tempur 2, logo ini memadukan beragam bentuk dan pola yang terinspirasi dari kekayaan budaya Nusantara Tempur 2. Visual tersebut merepresentasikan Tempur 2 persatuan dalam keberagaman sekaligus menjadi simbol semangat kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan terus bertumbuh bersama Tempur 2. Ya kita ucapkan selamat sekali lagi untuk Fajar Novario dari Karsa Visual Merdeka dari Padang Tempur 2. Bangga ya desain dari anak muda Indonesia yang bisa digunakan dan bisa dipertontonkan gitu secara nasional Tempur 2. Bisa dibanggain secara nasional, bangga banget sih Tempur 2. Kalau kamu gimana Tempur 2? Banggakah punya anak muda bertalenta seperti ini di Indonesia? Bangga dong pastinya.

0: olahraga ini, memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Yang ini juga gak masuk logika tuh Mumper 2, karena mind blowing banget, inovasi yang ditunggu-tunggu gitu tuh Mumper 2. Gak masuk logikanya itu karena semakin kesini semakin membantu perekonomian masyarakat gitu ya. Harapannya sih seperti itu tuh Mumper 2. Jadi tuh Mumper 2 CNG atau CNG merah putih ini tuh Mumper 2 merupakan pengganti LPG subsidi 3 kilo atau gas melon ya tuh Mumper 2. Bakal diluncurin Mumper 2 secara bertahap untuk menggantikan tabung gas melon itu tersebut Mumper 2. Jadi kapasitasnya diklaim setara dengan LPG 3 kg dengan tabung dan casing diproduksi di China Mumper 2. Valve penurun tekanan otomatis berasal dari Jerman serta proses perakitan dilakukan di China Mumper 2. Distribusi perdana ditargetkan menyasar kota-kota besar di Pulau Jawa sebelum diperluas ke wilayah lain Mumper 2. Jadi penggantian ini Mumper 2 dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang saat ini masih memenuhi lebih dari 80% kebutuhan nasional Mumper 2. Selain berpotensi menghemat devisa hingga sekitar 5 miliar US dollar per tahun Mumper 2, angka ini juga diharapkan dapat menekan beban subsidi LPG 3 kg yang mencapai lebih dari 80 triliun rupiah setiap tahun Mumper 2. Meski demikian Mumper 2, pemerintah masih menyusun roadmap implementasi Mumper 2, sistem distribusi dan juga kesiapan tabung sebelum program dijalankan secara bertahap. Tapi kita doakan ya Mumper 2, semoga ini bisa walaupun bertahap tapi mudah-mudahan ini bisa menyeluruh dan bisa sepenuhnya menggantikan LPG 3 kg. Kalau misalnya bisa lebih kecil gitu ya tabungnya tapi setara gitu ya, kenapa enggak gitu Mumper 2. Lebih hemat space juga nih.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.

Ya itu tadi temu perdua Live It Up by Nicky Jam feat Will Smith, temu perdua yang di request dari temu perdua ya, yaitu Lara Purnamasari. Terima kasih sudah request di perdua RRI Denpasar. Dan buat kamu temu perdua yang mau request, masih bisa nih sampai jam 11 nanti. Masih terbuka lebar nih zona request pada malam hari ini di Today's Recap barengan sama Cakra temu perdua. Sekalian Cakra ngasih informasi penutup hari buat kamu temu perdua.

Perdua ini good news lagi, Gili Trawangan masuk daftar pulau tersembunyi terbaik di dunia 2026 menurut Travel Plus Leisure, teman perdua. Jadi teman perdua, Travel Plus Leisure ini menobatkan 3 pulau tersembunyi di Asia Tenggara, teman perdua, sebagai destinasi wisata terbaik dunia berkat keindahan alam, teman perdua. Suasana yang tenang dan pengalaman liburan yang autentik, teman perdua. Ketiga pulau tersebut adalah Gili Trawangan di Indonesia, Pulau Mabul di Malaysia, dan juga Kondau di Vietnam, teman perdua. Yang dinilai teman perdua sebagai hidden gems dengan pesona bahari kelas dunia nih. Wow. Tapi jujur sih teman perdua, kalau misalnya lihat Gili Trawangan, lihat kelihatannya tuh kayak bukan di Indonesia gitu, saking indahnya gitu, kayak di surga aja gitu. Waduh, kayak pernah aja tuh ke surga. Ya teman perdua, dari ketiganya itu, dari tiga pulau itu teman perdua, Gili Trawangan menjadi kebanggaan Indonesia berkat pantai berpasir putih, laut yang jernih ya teman perdua, serta aktivitas snorkeling dan diving yang memikat wisatawan nih teman perdua. Masuknya Gili Trawangan dalam daftar ini teman perdua semakin memperkuat posisi Indonesia nih sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di Asia dan dunia teman perdua saat ini teman perdua. Jadi buat kamu yang belum pernah ke Gili Trawangan gitu ya teman perdua, bisa kamu cobain kalau misalnya lagi liburan, apalagi bentar lagi liburan sekolah nih. Jadi kamu bisa ngajak keluarga kamu, bisa ngajak adik kamu, bisa ngajak ponakan kamu ke Gili Trawangan. Kalau udah sampai sana, video call sama Cakra. Gak usah sih, ngapain, Cakra juga bisa sih ke sana.

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hazim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

emang harus ketawa sih temu perdua, yang artinya adalah bahagia gitu. Kenapa temu perdua? Karena Kementerian Pariwisata bakal mengusulkan penambahan daftar negara penerima bebas visa kunjungan melalui skema 7+1 temu perdua. 6 negara yang masuk dalam usulan tersebut adalah Cina, India, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru nih. Ditambah permanent resident Singapura ya temu perdua, pemilihan negara ini didasarkan pada 3 indikator utama temu perdua, yaitu jumlah kunjungan wisatawan, tingkat pengeluaran wisatawan, dan keberlanjutan pertumbuhan temu perdua. Jadi kebijakan bebas visa ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nih temu perdua secara nasional melalui peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Tapi temu perdua, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian nih dan belum menjadi keputusan final. Mengingat evaluasi terhadap kebijakan serupa sebelumnya menunjukkan dampak yang belum signifikan nih terhadap peningkatan devisa negara temu perdua. Jadi intinya adalah temu perdua negara-negara tersebut, yaitu negara Cina, India, Korea Selatan, Jepang sampai Australia itu diusulkan untuk bebas bisa masuk ke Indonesia dalam skema baru, yaitu 7+1 temu perdua. Jadi nanti karena ini masih dalam tahap pembahasan antar kementerian ya temu perdua, belum diketok palu lah istilahnya temu perdua. Jadi kita masih menunggu nih gimana keputusan finalnya gitu temu perdua. Tapi ya gak apa-apa temu perdua, dengan ini kita juga berharap semoga perekonomian pariwisata di Indonesia semakin berkembang, apalagi di Bali gitu ya temu perdua, dan juga destinasi-destinasi wisata unggulan lainnya yang ada di negara kita Indonesia tercinta. Gak kerasa waktu udah 50 menit lepas dari jam 10 temu perdua. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah mendengarkan RRI Perdua dan Pasar. Dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Besok ketemu sama Cakra lagi di jam 3 sampai jam 8 malam kurang lebih temu perdua di afternoon tea. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra yang memang bertugas pamit. Selamat malam temu perdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Boy, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari.
3: Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak?
2: Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi.
3: Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.

Kuman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: UFI. RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini, Kak, turun!

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku watu ning karu pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: hear the same.
1: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
2: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
1: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
3: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
2: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
1: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
3: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
1: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
2: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
3: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
1: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
4: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Dipancarluaskan dari kawasan Metropolis yang Murok 70 dan Pasar. Good morning teman Pro 2. Kali ini kamu ditemenin sama aku Mita Wulandari. And yes, aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Seperti biasa, selama sejam ke depan aku bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas buat kamu teman Pro 2 apa sih ya yang hari ini akan berkegiatan di luar ruangan. Dan jangan lupa teman Pro 2 ya untuk pantengin selalu postingan kita di social media, ada di Instagram, Facebook, dan juga X dengan username yang sama di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pulau Bidadari atau Angel Island merupakan salah satu dari 4 pulau yang indah di Flores Barat. Pulau ini terletak di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini berjarak 10 menit dari Pulau Komodo dengan menyeberangi laut. Pulau Bidadari adalah pulau yang tidak dihuni oleh komodo, sehingga pengunjung tidak perlu risau jika mengunjungi pulau ini. Disebut Bidadari karena keindahan dari pulau ini yang begitu menawan dan cantik seperti bidadari. Pasir pantai yang putih, berisi koral, karang, dan jenis ikan yang beragam menghiasi di sekelilingnya. Pulau ini sangat cocok untuk para penyelam dan snorkel yang ingin menikmati keindahan pantai karena mereka dapat melihat air birus dengan ombak yang kecil. Penyelam amatir juga dapat mencoba menyelam menikmati indahnya pantai. Dan jika beruntung, kita dapat menemukan kura-kura yang berukuran besar. Pulau Bidadari juga terdapat beberapa cottage dengan layanan terbaik dan berkualitas. Terdapat fasilitas seperti restoran, minibar, dan room dengan standar internasional.

Buat kamu tuh pemprodu yang hari ini udah siap banget ya beraktivitas, ada kabar baik ya. Based on perkiraan BMKG, cuaca di sebagian besar wilayah Bali dipredik cerah hingga cerah berawan. So cocok banget untuk kamu yang mau berangkat kemanapun itu, mau itu kerja, kuliah, atau sekedar menikmati aktivitas di luar ruangan. Untuk suhu udara berkisar antara 20-33 derajat Celcius dengan angin bertiup sekitar 9 hingga 35 km per jam. Tapi entah kenapa tuh Bumi Pro 2, tadi pagi ya, aku kan sering banget kebangun ya kalau misalkan udah siaran subuh tuh, entah kenapa kayak alarm badan aku tuh kayak minta bangun ya, you need to wake up sekarang banget ya. Dan bener aja, ternyata tadi pagi tuh bener-bener sedingin itu temen produ. Ada yang ngerasa gak nih kalau pagi hari ini lebih dingin daripada biasanya ya temen produ? But still, ini masih cenderung bersahabat ya. Tapi walaupun cuaca cenderung bersahabat, buat kamu yang ada di wilayah Buleleng, Karangasem, tetap di bawah waspada ya, karena ada potensi angin yang kencang banget. Sementara buat kamu yang punya rencana nyebrang atau beraktivitas di laut, ada potensi gelombang mencapai 3,5 meter di perairan selatan Bali. So, make sure ya, kamu harus check and recheck lagi informasi terbaru sebelum berangkat. Apapun aktivitas kamu hari ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai sunblock, sunscreen, anything produknya ya teman produk, intinya untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV. Dan semoga hari kamu berjalan dengan lancar teman produk.

0: acara manggung hari ini sukses berat nih. Keren lo, keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi info cuaca udah, sekarang info lalu lintas teman Pro 2 ya. Yes, yes. Kita setting point dari Jalan HI Muruk sendiri. Kalau pagi hari ini so far so good teman Pro 2 ya. Tidak ada kendala sama sekali. Tapi balik lagi ya, kalau misalkan kamu akan jalan atau melintasi HI Muruk nanti ya, dari sore ke malam pastinya akan ramai banget, karena kita tahu juga kalau ada pesta kesenian Bali sampai nanti di bulan depan teman Pro 2 ya. Dan banyak banget penonton begitu atau pengunjung yang ke PKB pasti parkirnya ya di sekitaran sini di HI Muruk teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus aware juga dengan hal itu. Itu pertama, kita akan beralih ke Wer Supratman, so far so good. Tapi kalau kita lihat lagi di sini, ada di perempatan Wer Supratman. Dan mana ini ya? Oke, ya, ya, pokoknya di perempatan Wer Supratman yang akan mengarah ke Simbang Tohpati. Nah, itu terpantau padat banget teman Pro 2. Kita ke arah selatan lagi kalau di perempatan, wait, hold on. Oke. Di perempatan Simpang Sanur, Simpang Tohpati dan Waribang Padanggala sudah pasti terpantau meremedah teman Pro 2 ya. Terus juga di pusat kota sih oke ya, nggak ada tanda-tanda macetnya sama sekali. Kalau di Jalan Hang Tuah terpantau padat ya, tapi kalau bilang ramai banget, enggak juga padat begitu ya teman Pro 2 ya. Oke, kita akan beralih lagi ke pusat kota Denpasar teman Pro 2. Kalau di sekitaran Renon oke ya, nggak ada tanda kemacetan sama sekali. Tapi sudah pasti kalau di Jalan PB Sudirman padat banget teman Pro 2 ya, apalagi di trafiknya yang akan mengarah ke Pasar Sanglah ya, Watu Renggong dan sekitarnya teman Pro 2. Kalau di Sesetan so far oke ya, tidak ada tanda macetnya, belum maksud aku, karena nanti kalau lewat jam 7 sudah pasti akan padat banget, rame begitu ya teman Pro 2. Kalau kita ngobrolin tentang Teuku Umar juga nih, biasanya pagi-pagi bakalan rame. Nah, bener aja teman Pro 2 ya. Teuku Umar yang mengarah ke Jalan Imam Bonjol, perempatan Teuku Umar Barat ya, ini terpantau padat juga ya. Terus juga Simpang Malboro Teuku Umar sama juga terpantau padat teman Pro 2. Jadi buat kamu yang akan melintas di jalan ini, be aware of ya dengan traffic jam. Terus juga Imam Bonjol sama teman Pro 2 ya, sepanjang Jalan Imam Bonjol terpantau padat banget ya. Kalau di Denpasar Barat Azandiri ya, contoh kayak Gunung Agung begitu ya, sudah pasti teman Pro 2 terpantau padat ya. Pun juga Jalan Mayora Data Utara sama teman Pro 2 ya. Terus di Bulu Indah sama juga ya, terpantau padat. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang akan melintasi jalan ini, sepertinya sudah paham betul begitu ya. Sama juga di masing-masing perempatan Gatsu, Gatsu Barat, Gatsu Tengah dan sekitarnya lah ya teman Pro 2, itu terpantau padat juga. Dan buat kamu teman Pro 2 hari ini akan berkendara, jangan lupa dibawa SIM, KTP dan STNK kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

Ini teman Pro 2 masih jalan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2 segitu dulu ya updatean cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Denpasar. Dan sebentar lagi aku bakal ngebahas satu topik yang tentu yang sangat menarik ya untuk dibahas di kupas tuntas. So make sure kamu jangan ganti-ganti frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu sih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kamu dengar kata cerdas, apa yang langsung terlintas di pikiran kamu? Nilai 1100, juara kelas, atau orang yang hafal sama hitung-hitungan Pythagoras, begitu ya. Padahal kalau kita ngobrolin tentang kecerdasan manusia, more than that, jauh lebih luas dari itu. Ada yang memang cepat mempelajaran, ada yang jago banget komunikasi, ada yang kreatif untuk menciptakan ide baru, bahkan ada yang sangat-sangat pintar untuk memahami perasaan orang lain, begitu ya. Dan yang paling menarik adalah otak kita, manusia bisa terus berkembang, terus-terus, walaupun mungkin banyak yang bilang ya, secara fisik iya kita hanya mentok bisa tinggi sampai umur 23 tahun aja, sisanya kayak bakalan susah banget buat tinggi. Tapi organ dalam kita, especially otak, no-no ya, teman-teman, akan terus berkembang. Istilahnya adalah neuroplasticity, yaitu kemampuan untuk otak untuk membentuk koneksi baru, jaringan baru setiap kali kita belajar atau mencoba sesuatu yang baru, begendang ya. Jadi kalau misalkan hari ini kamu ngerasa, aduh kok gak pandai kali ya aku di bidang ini, bukan berarti selamanya akan begitu. Enggak, teman-teman dua ya. Yang paling penting adalah kamu terus melatih, melatih otak kamu, belajar terus, teman-teman dua. Tapi balik lagi ke poin awal, menurut kamu ya orang yang cerdas itu yang kayak gimana sih? Yes, kita bakal ngobrolin seputaran kecerdasan manusia, teman-teman dua ya. Jadi buat kamu yang kepo, di sini aja kita bakal ngebahas topik ini sampai jam 9 kurang 9. Jangan kau tinggal di frekuensi di sini aja. Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Kamu tahu nggak temen Pro 2? Kalau sebenarnya otak kamu nggak suka dipaksa belajar berjam-jam tanpa istirahat. Jadi kalau misal kamu ngeliat orang pandai begitu ya ditanya, kok bisa kamu pandai? Pandai itu kayak mana caranya ya? Ya udah belajar aja. Aku baca buku berjam-jam, bohong. Karena ya ini otak kita nggak bisa dipaksa temen Pro 2 ya. Jadi kalau kita simplified ya, maksudnya adalah di saat kita belajar apapun, tidak hanya belajar matematika, kimia, biologi, fisika, apapun ya, otak kita itu membangun hubungan antar sel syaraf begitu ya. Jadi semakin sering materi diulang dengan cara yang tepat, semakin kuat koneksi tersebut. Makanya banyak penelitian yang menyebutkan kalau kamu belajar selama 25 sampai 45 menit begitu ya, terus istirahat sebentar, terus belajar lagi, justru lebih efektif daripada belajar terus-menerus selama beberapa jam begitu ya. Kayak mending deh kamu belajar 20 menit, istirahat 15 menit, belajar lagi begitu ya, ketimbang belajar terus 2 jam baru istirahat. Ya mungkin bagi sebagian kecil orang bisa ya, tapi bagi aku dengan kapasitas otak yang agak mungil ini ya, jadi aduh gak bisa, cannot teman Pro 2 ya. Plus juga kalau misalkan ada ngelihat teman kamu yang pas aja gitu kamu ngeliat tidur begitu ya. Tidur sebenarnya punya peran yang gede banget begitu ya teman Pro 2. Di saat tidur otak itu merapikan informasi yang sudah dipelajari seharian. Jadi kalau misalkan begitu ya, kamu menyamakan antara tidur di sela-sela belajar dengan belajar sampai begadang begitu ya, terus akhirnya kamu tidur, ya itu hasilnya belum tentu baik teman Pro 2 ya. So kalau misalkan ada teman kamu yang mungkin kelihatannya pelor tidur begitu ya, padahal lagi buka buku, tenang, itu artinya dia sedang kayak merefresh otaknya dia ya. Dia membiarkan otak dia untuk bekerja sendirinya teman Pro 2 ya. Kalau kamu ya, cara otak kamu untuk mengingat seperti apa sih teman Pro 2? Apakah harus baca buku berjam-jam begitu ya, berjilid-jilid baru hafal? Atau udah baca santai 15 menit, bengong lagi. Atau ngapain kayak baca lagi, terus ngapain begitu ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu punya cara lain nih teman Pro 2.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?

Siapa di sini yang masih terpaku begitu ya? Kalau belajar adalah setelah berapa lama sih ya kita duduk melototin itu buku teman pro 2 ya. Sebenarnya yang paling penting adalah gimana cara belajar kita teman pro 2 ya. Dan sebenarnya banyak banget ya pola belajar yang terbukti efektif. Tapi kalau misalkan kita menyamakan antara satu individu dengan lainnya, nggak bisa ya teman pro 2. Ada yang mungkin si A belajar dikit tapi rutin setiap hari. Si B ada yang ngulang materi dengan jeda berapa hari. Si C ada yang nguji diri sendiri tanpa ngelihat catatan. Ada juga yang ngejelasin materinya orang lain, materi ke orang lain begitu ya, sesudah dia baca untuk bukunya teman pro 2 ya. Makanya ya banyak banget orang-orang bilang, terutama guru, kalau kamu mau pinter, coba ajarin temen kamu. Dan terbukti ya temen pro 2, contohnya aku ya. Aku jujur banget ya, sangat benci untuk diminta baca buku yang bener-bener tulisan aja. Ya itu sampai gumoh-gumoh. Sampai mual-mual aku sampai gak bisa aku baca buku sebanyak ya toh. Cuman ketika aku diminta untuk okay, baca sekilas begitu ya, dan aku pengen sesegera mungkin menghafal itu ya dengan cara aku ngobrol sama temen aku. Aku ngejelasin dengan bahasa aku sendiri ya. Jadi nanti ketika diminta untuk menjelaskan sama guru aku atau sama siapapun ya yang minta aku untuk memahami materi itu, okay, set kelar gitu ya. Nggak perlu kamu nulis segala macam, ngehafal kata per kata begitu ya. Iya, apa nggak muntah kamu teman pro 2 ya. Jadi banyak juga sih ya teman pro 2 hal-hal yang harus diperhatikan saat belajar begitu ya. Kadang ketika kita ngerasa okay, kita udah lama nih belajar ya, tapi ternyata nggak ada juga yang masuk begitu ya. Nah ini bisa jadi karena ada beberapa hal. Pertama, mungkin kamu belajar sambil buka media sosial dengan dalih okay, take a break ya, tapi ternyata notif HP kamu terus bunyi begitu ya. Nah itu salah. Atau mungkin kamu belajar dalam kondisi yang aduh tak kamu semrawut begitu ya, badan kamu kayak aduh capek segala macam, kurang tidur. Salah juga teman pro 2 ya. Karena kalau misalkan kita merasa perlu untuk belajar ya, betul-betul memahami suatu materi atau suatu hal, badan kita harus fit ya. Terus juga tidak minum cukup air begitu. Ini bisa menyebabkan kehilangan konsentrasi. Karena apa? Karena badan kita kurangin air teman pro 2 ya. Terus ini yang paling sering ya, terlalu banyak multitasking teman pro 2. Dalam artian kayak okay, di jam pertama kita baca buku tentang apa? MIPA begitu ya, belajar biologi, kimia, nah. Tapi kayak satu sisi lagi kita ngerjain laporan kantor begitu. Kayak aneh tapi unik, bin ajaib, genzi. Okay, mungkin bagi beberapa orang itu bisa sangat terjadi ya teman pro 2. Tapi bagi aku, no, tidak bisa teman pro 2. Kalau emang mau belajar MIPA, okay, selesaikan MIPA-nya dulu ya. Nanti mungkin belajar apa, bahasa atau apa, atau mungkin mengerjakan laporan begitu ya, segala macam bisa teman pro 2 ya. Tapi faktanya memang otak kita nih tidak bisa benar-benar fokus pada banyak hal sekaligus. Yang terjadi hanyalah kita bisa berfokus, berpindah fokus begitu ya, dengan sangat cepat. Tapi itu justru ngebuat kita jadi lebih mudah lelah ya, capek banget otak kita kerjain beberapa hal dalam satu waktu. Jadi kalau memang kamu ingin belajar secara maksimal begitu ya, coba kamu fokus pada satu hal dalam satu waktu teman pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan lokal,

Ini teman Prodo yang masih joinan di sini ya di RRI Prodo Denpasar. Aku masih nemenin kamu kok sampai nanti jam 10 ya, dan untuk topik ini sampai jam 9 pagi. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi, kita masih ngebahas seputaran kecerdasan manusia begitu ya teman Prodo. Kira-kira ada fakta menarik apa aja nih di sini aja ya di Prodo Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.